0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
0: Dengerin suara bisa via streaming juga.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburan ya.
1: Jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, sudah waktunya kita oversharing ya. Apalagi oversharing hari ini bahas sesuatu yang relate banget sama kita.
4: Apa sih?
5: Bunyi-bunyian orang dewasa sekali nih ngelamar kerja di mana ya? Enak sih kalau keputusan atau memilih pekerjaan itu benar-benar bisa sesuai dengan passion kita atau kemauan kita. Tapi kadang hidup kan emang gak pernah berjalan sesuai dengan yang kita
4: benar,
5: mau.
4: Benar, benar sekali itu. Kita maunya kerjanya yang kita suka. Cuman biasanya kalau kerjaan yang kita suka, gak semua, cuman banyak. Kerjaan yang kita suka ternyata gajinya cili.
5: Iya kecil.
4: Kalau misalnya kerjaan yang ribet kita nggak terlalu suka, gajinya besar.
5: Terus
4: gitu.
5: Kenapa diterima? Iya jelas karena butuh duit.
4: Betul. Pokoknya semuanya butuh uang.
5: Betul. Walaupun gitu. Kerjanya sambil nangis-nangis dikit ya, tapi demi duit, demi jajan yang enak itu, demi hidup ini akan saya lakukan semuanya.
4: Nabil pilih mana? Kalau misalnya gaji gede, sahabat suara deh gaji besar, cuman pekerjaannya bukan pekerjaan yang kamu suka, atau gajinya kecil cuman pekerjaannya pekerjaan kamu suka.
5: Bisa gak ya dipilih pekerjaan yang saya suka tapi gajinya juga gede? Bisa kayak gitu gak?
4: Belum bisa sih. Belum ya. Bisa ada ya. Cuman mungkin kita belum dapet kali ya.
5: Iya mungkin ya kita
4: belum. Apa sih yang Nabil suka pekerjaannya terus yang kira-kira gajinya besar?
5: Apa ya? Sebenarnya sih pekerjaan impian saya tuh jadi PR.
4: PR?
5: PR iya personal app. PR.
4: Personal assistant.
5: Bukan PR, public relation. Jadi saya suka banget di bagian marketing gitu-gitu. Saya suka banget ketemu sama orang.
4: Oh.
5: The things is gua jadi PR. Kenapa?
4: Kalau mau ketemu sama orang mending jadi
5: apa?
4: Jadi penjaga pintu tol kan.
5: Aduh,
4: tiap hari ketemu orang.
5: Bukan kayak gitu juga. Misalnya kayak ngobrol, membangun relasi. Saya suka sekali seperti itu. The things
4: networking
5: is
4: gitu
5: buat
4: ya.
5: Jadi PR tuh agak susah sebenarnya kalau di Makassar.
4: Kenapa tuh?
5: Ya ini aja kayaknya susah dapet ini ya channelingnya gitu-gitu. Tapi kalau Clay sebenarnya apa impian pekerjaannya Clay? Pengen kerja yang gimana? Gajinya gede? Ya semua lah orang pengen gajinya gede.
4: Benar, saya pengen kerja impian saya ya. Salah satu impian saya, dulu saya pengen jadi pesulap tau.
5: Wow, sungguh.
4: Sumpah.
5: Gara-gara dari Corbusier ya?
4: Iya, salah satunya gitu. Di Corbusier kan dulu ada acara sulapnya kan?
5: Yes.
4: Nggak, dulu dari kecil saya pernah diajakin sama kakek saya nonton sulap di Jakarta, sulap dari Amerika.
5: Oh, siapa sih?
4: Sulap dari Amerika, pesulap terkenal banget
5: Amerika.
4: Yang terbang-terbang gitu.
5: Oh, dia udah sering tur gitu ya?
4: Iya. Pesulap Amerupa lah saya
5: Amerika,
4: namanya.
5: Amerika, pesulap Amerika siapa namanya?
4: David Coverfield.
5: Oh, wow.
4: Saya nonton itu. Dia terbang-terbang gitu-gitu. Ush, gila keren banget ini. Sampai sering beli buku-buku sulap.
5: Serius?
4: Iya, terus juga kalau di mall itu kan suka ada yang kayak mau belajar sulap, beli alat-alat sulap. Ada sih belajar. Beli alat-alatnya. Iya tahu.
5: Aduh ya ampun. Tapi masalahnya jadi pesulap sekarang udah enggak ini ya, udah susah ya,
4: betul.
5: Udah enggak laku ya.
4: Sama selain jadi pesulap juga saya dulu pernah lihat dulu saya pengen jadi pemain harpa.
5: Harpa tuh yang mana ya,
4: yang
5: alat
4: panjang,
5: musik?
4: Oh, yang panjang, iya, tau. Yang gini-gini. Nah, iya. Itu saya pikir kok pemain harpa cewek semua ya?
5: Iya emang karena alat musiknya tuh katanya alat musik dari surga.
4: Kayaknya,
5: gitu ya.
4: Makanya saya pengen, kayak bisa kali saya jadi pemain harpa laki-laki.
5: dengan tampilan Clay yang sepertinya kayak sulit,
4: iya, betul,
5: jujur
4: betul,
5: sulit.
4: Benar sih.
5: Tapi gitu. Yang pasti sahabat suara, kalau misalnya kamu nih bisa memilih career path yang kamu pilih, kamu lebih pilih kerja dengan gaji gede atau kerja sesuai passion walaupun gajinya kecil. Ya, so kita di WhatsApp 081808960960
4: atau DM Instagram kita di @iswara.mks.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
8: Baby
0: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com. I might never be knight and shine in armor. I might never be the one you take home to mother.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Besar suara warga Indonesia. Dan yes, sama Salsabil jenuh tapi butuh. Ini cocok sekali dengan pembahasan kita pagi ini. Kita jenuh tapi butuh. Tapi sebenarnya secapek-capeknya kerja lebih capek kalau enggak kerja tau.
1: Bener sih. Hah? Gimana?
0: Secapek-capeknya kerja lebih capek kalau enggak kerja.
1: Enggak, saya.
0: Saya merasa gitu sih dulu waktu lagi masa-masa baru wisuda tuh, saya ngerasa dulu cari kerja oh gini amat ya, sampai apply di beberapa company gitu. Ya,
1: pernah enggak nge-apply ke mana aja?
0: Pernah saya apply ke Unilever.
1: Unilever.
0: Terus okay. PwC juga pernah. Pokoknya semua perusahaan-perusahaan yang di Jakarta tuh hampir semuanya saya apply. Terus ada yang
1: kenapa
0: ada
1: pilih
0: yang
1: Jakarta? Lanjut.
0: Karena ada rumah di Jakarta. Rumah kakak saya
1: banget
0: di Jakarta. Jadi kayak yaudahlah, saya juga pengen mencoba hidup mandiri seperti yang Clay selalu bilang ke saya, coba deh keluar dari
1: bener
0: Makassar.
1: Sih.
0: Saya tuh pengen mencoba experience seperti itu.
1: Apalagi kan Nabil ini. Tapi susah kayak menurut saya ya. Susah karena Nabil itu anak perempuan.
0: Bener.
1: Terakhir.
0: Iya.
1: Sama kayak istri saya juga anak perempuan terakhir. Adik saya juga anak perempuan terakhir.
0: Iya kan?
1: Kak, pasti kalau keluar rumah, tapi adik saya tuh udah melanglang buana dia.
0: Oh, iya.
1: Dia tuh enggak tinggal sama orang tua saya sejak kuliah.
0: Wow.
1: Kuliahnya justru dia enggak tinggal sama orang tua saya.
0: Wow.
1: Bapak saya, orang tua saya di Makassar, adik saya kuliah di Jakarta.
0: Oh my. Sebenarnya seru tahu, sebenarnya kalau kita
1: sih
0: udah keluar dari bubble ini tuh,
1: yes,
0: wah seru sekali, kita sudah melanglang buana itu. Keinginan saya sih, saya pengen banget kerja.
1: Cuman akhirnya jadi bandel banget.
0: Ya kenapa bandel? Gak apa-apa kan masih muda. Masih
1: ya, bener
0: mencoba-coba
1: sih
0: gitu.
1: Bener sih, tapi saya kalau perempuan agak terlalu bandel juga, saya agak takut juga sih sebenarnya. Ya kan kalau misalnya, kalau laki-laki,
0: mm-mm,
1: bandelnya ngapain sih? Bandelnya ngerusak badan tuh apa sih gitu kan?
0: Iya gitu.
1: Ya kalau perempuan kan banyak yang tiba-tiba punya anak.
0: Ya ampun.
1: Oh, nuzubillah min zalik kan sebenarnya gitu.
0: Tapi kalau ngomongin soal pekerjaan, semalam juga saya scrolling di threads, banyak sekali orang yang menawarkan pekerjaan joki.
1: Bayangkan joki apa?
0: Clay, joki baca buku. Joki baca buku.
1: Joki baca buku.
0: Iya, enggak tahu dia sarkas apa gimana, tapi banyak banget tuh di threads saya yang lewat.
1: Gimana sih? Joki
0: baca buku. Jadi dia ada satu buku yang pengen lo bacain, sini gue bacain, terus sudah dibacain bakalan dikasih note-note gitu loh.
1: Oh my God.
0: Terus ini juga joki scrolling reels gitu.
1: Hah? Itu buat apa scrolling reels?
0: Iya, katanya di saya bakalan jokin scrolling reels sama sejam. Nah, setelah dijokin itu hasilnya dia bakalan cantumin apa-apa yang lagi tren, apa-apa yang lagi.
1: Ih, bagus banget ya sebenarnya.
0: Iya,
1: ya,
0: katanya sih kayak gitu ya jokinya. Tapi saya enggak tahu dia sebenarnya sarkas apa gimana, kok kayak enggak masuk di akal saya.
1: Itu
0: ya,
1: masuk di akal saya sih sebenarnya sih. Kayak notes-notes gitu kan, notes misalnya buku, notes-nya apa.
0: Mm.
1: Terus juga tapi itu zaman sekarang banget sih yang reels ya.
0: Iya,
1: kalau di zaman saya tuh joki 3-in-1. Tau gak joki 3-in-1? Jadi dulu di Jakarta itu, kan saya dulu tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu ada jalan-jalan di mobil, orangnya harus 3. Gak boleh cuma 1, gak boleh cuma berdua.
0: Dalam mobil. Harus 3 orang.
1: Jadi kalau ternyata cuma 1 ditangkap,
0: ditilang.
1: Kalau cuma 2 ditilang. Nah itu jadi banyak orang-orang berdiri yang sebelum jalan 3-in-1 ya, berdiri. Jadi kita misalnya, kalau misalnya saya sendiri, kita ambilnya 2 orang.
0: Terus dibayar tuh?
1: Dibayar.
0: Wow. Mungkin ini adalah salah satu dari 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan.
1: Betul.
0: Ya, per joki-jokian ini tuh banyak banget. Apalagi joki ngantri. Apa sih ngantri?
1: Betul, joki
0: makanan
1: ngantri.
0: Makanan yang viral.
1: Handphone terbaru.
0: Just tip handphone.
1: Jasip sepatu.
0: Orang tuh kayak cari kerja tuh kreatif-kreatif banget.
1: Benar.
0: Ya.
1: Ini nih ada yang bilang, kita baca di threads kan. Dia nanya juga nih, gaji gede, kerja sesuai passion atau gaji. Ini ada yang bilang, kita baca di threads kan. Dia nanya juga nih, gaji gede, kerja sesuai passion atau gaji.

0: Banyak sekali ya ternyata waktu yang terbuang untuk bekerja. Jadi kayak nggak punya waktu untuk seneng-seneng gitu.
1: Nggak relate sih saya sama Anda.
0: Iya, kalau Clay nggak relate sih. Mungkin buat orang-orang yang kerjanya yang serius banget. Kayak kakak saya tuh dia kerjanya sangat serius loh. Bahkan dia lagi cuti masih tetap meeting.
1: Kerja kan?
0: Masih tetap kerja.
1: Saya itu alhamdulillah ya, nggak tahu ini mungkin kesalahan saya ya. Karena selalu memilih pekerjaan yang sesuai passion saya.
0: Oh, tapi emang udah bener ya sesuai passion.
1: Enggak sih.
0: Udah sesuai passion, tapi gajinya gede nggak sih Clay?
1: Gede.
0: Ya kan gede. Hmm. Jadi ya nggak perlu memilih sih sebenarnya Clay ini.
1: Gede karena.
0: Karena.
1: Jam kerjanya kecil, jam kerjanya pendek gitu. Kalau misalnya di jumlah-jumlah seperti jam kerjanya orang-orang 8 jam, 9 jam gitu, mungkin sama aja gajinya sama orang-orang lain. Cuman ya begitulah.
0: Ya begitulah.
1: Alhamdulillahnya pekerjaan saya yang selama pertama kali saya kerja sampai sekarang semuanya bisa pakai celana pendek. Yes, alhamdulillah.
0: Tapi emang saya nggak pernah kebayang sih kalau misalnya Clay harus pergi kerja dengan setelan formal. Itu bukan Clay banget sih. Random banget langsung
1: dadah. Kenapa dia nggak kayak bingung gitu kita dadain di depan studio kayak?
0: Saya juga bingung sih kalau digituin.
1: Kenapa nggak? Halo aja.
0: Halo, ya yaudah lah ya, biarkanlah mereka itu lewat. Tapi yang pasti, ini ada si Iksan juga, dia cerita kalau dulu tuh sempat ngalamin gaji yang biasa aja, work-life balance-nya kurang, untung kerjanya sesuai passion, tetap disabarin sampai sekarang gajinya udah lumayan, work-life balance-nya udah dapet, padahal company-nya masih yang sama. Oh, berarti si Iksan ini naik jabatan.
1: Bener. Saya juga pernah sih sebenarnya kerja yang gajinya besar. Cuman bukan, saya juga gak pernah kerja begituan sebenarnya. Jadi
0: gak pernah kerja gimana?
1: Jadi sales marketing.
0: Oh, sales marketing. Iya benar-benar.
1: Tapi online sih, maksudnya iya betul. Pekerjaannya gak ada kantornya, kantornya di Singapura. Cuman kita kerjanya di daerah kita sendiri.
0: Enak tuh, gajinya dolar.
1: Gajinya gak dolar sih.
0: Oh iya.
1: Gajinya, karena bosnya di Indonesia, bosnya bule.
0: Oh, bosnya bule.
1: Bosnya bule, cuman gajinya gaji tetap Indonesia aja.
0: Tapi karena tetap banyak.
1: Banyak, itu menurut saya sih kayaknya itu adalah gaji terbanyak yang pernah saya terima deh.
0: Boleh di-spill gak berapa, seberapa banyaknya, boleh di-spill gak?
1: Kalau sama gaji siarannya Nabil ya kira-kira 15 kali lah.
0: Wow, 15 kali, buset banyak banget.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Hai hai, it's Jericho Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming ke iswara.id.

0: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: I just might dari Bruno Mars.
0: Ini Kling ngomong sambil nge-scroll cari-cari pekerjaannya yang gajinya 15 kali dari kejutan.
1: Oh enggak, kalau ini bukan yang 15 kali. Ini gajinya biasa aja sih. Oh. Cuman menurut saya ini pekerjaan saya yang agak-agak aneh ya.
0: Kenapa aneh?
1: Karena ada orang luar negeri bikin channel buat ditayangin di Indonesia. VO-nya saya, script writer-nya orang Indonesia, editornya juga orang Indonesia. Wah. Ditayanginnya juga di Indonesia, cuman dia orang bule.
0: Oh, berarti dia tuh pinter nyari marketnya. Betul. Orang Indonesia, karena emang orang Indonesia suka banget nih nontonnya kayak gitu-gitu.
1: Channelnya tuh kayak channel on the spot gitu.
0: Wow.
1: Misalnya 10 superhero yang apa misalnya gitu.
0: 7 keajaiban dunia.
1: Nah.
0: Oh, wow.
1: Itu enggak penting, menurut saya bukan enggak penting sih. Itu dibayar pakai PayPal. Terus juga kayak ih, pinter banget nih orang ya. Dia tahu market besar tuh. Mungkin bukan cuma Indonesia aja yang dia bikin. Mungkin Cina banyak juga.
0: Iya, betul.
1: Rusia juga.
0: Apalagi dia gajinya orang Indonesia tuh biasa gajinya enggak gede-gede banget gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Wow, mungkin dia kerjanya tuh sesuai dengan passion dia gitu ya.
1: Yes,
0: sih, ngedirect orang. Kan ngedirect orang tuh susah banget.
1: Benar. Tapi kita tuh enggak ada direct-directnya.
0: Terus gimana caranya kerjanya?
1: Dia cuma kasih tahu nih skripnya. Seperti apa kamu cara ngomongnya? Enggak seperti apa juga. Kayak gini udah.
0: Udah langsung jadi selesai di voice over langsung masuk.
1: Udah, enggak langsung masuk kayak berapa hari.
0: Oh.
1: Revisinya juga kayak enggak ada revisi.
0: Wow.
1: Kayak biasa
0: bagus
1: aja gitu.
0: Bagus banget pekerjaannya. Bagus banget sih, enak sih tuh. Kerjanya santuy, gajinya juga
1: bener
0: enak.
1: Benar sih, gajinya juga lumayan juga sih.
0: Tapi
1: gitu.
0: Tapi sebenarnya ada enggak sih orang yang kerjanya sesuai passion dan juga sukses gitu?
1: Ada. Kalau misalnya di Indonesia kita bisa tahu Raditya Dika itu sebenarnya
0: viral kemarin ya.
1: Kenapa dia viral?
0: Yang sama TP-TP itu.
1: Oh, karena ngeliat jam.
0: Lihat jam. Kenapa sih Radit ini?
1: Jadi Raditya Dika ini kan penulis. Saya suka baca bukunya sampai cuman 2 bukunya aja yang saya baca. Terus juga komika. Terus juga kreator konten dari Indonesia. Dia awal karirnya tuh hobi nulis cerita sehari-hari di blog pribadinya. Terus ada yang baca, terus akhirnya dibikinin buku.
0: Tapi emang cara dia menulis itu enak.
1: Betul, enak tuh gimana
0: enak,
1: tuh?
0: Maksudnya dibacanya tuh enak gitu. Kayak kita bisa sampai menikmati tulisannya. Dia ngelucu di tulisannya pun kita bisa ketawa.
1: Bener.
0: Tapi selain si Radit ini, ada juga orang yang selalu jadi template buat quotes gitu. Kayak lakukan apa yang kamu suka. Pendiri Apple, tau gak? Steve Jobs.
1: Enggak, tapi sebenarnya menurut saya ya.
0: Kenapa?
1: Karena mereka udah kaya sih. Jadi
0: mereka
1: bisa,
0: udah kaya jujur.
1: Udah bisa jadi kayak bilang, oh ini lo passion saya, jadi kamu harus ikutin passion kamu.
0: Iya, benar. Soalnya dia safety net-nya tuh udah kuat banget. Dia pengen gagal berapa kali pun tetap sebenarnya enak sih buat dia. Tapi walaupun kita belum sekaya itu, tapi percayalah manifesting itu nyata tau.
1: Setuju sih, menurut saya setuju sih.
0: Terus selain si Steve Jobs ini ada juga Michael Jordan.
1: Michael Jordan ya, bukan Michael B. Jordan.
0: Emang bedanya apa?
1: Michael B. Jordan aktor.
0: Oh iya dia aktor. Oh yang di Wakanda itu kan?
1: Iya betul. Ya, kan? Itu cewek-cewek katanya suka banget sama Michael B. Jordan.
0: Kenapa? Karena
1: cakep
0: dia
1: banget katanya.
0: Oh laki banget kelihatannya.
1: Nggak tahu sih laki banget atau enggak ya. Cuma tuh cowok banget gitu loh, kayak wow idola
0: gitu
1: banget
0: ya. Tapi yang pasti ada sih, Michael Jordan ini tuh legenda bola basket dunia yang mendedikasikan hidupnya buat olahraga yang sangat dia cintai. Passionnya yang kuat banget nih membuat dia tuh jadi kayak berlatih sesuai dengan etos kerja yang ekstrim. Sampai dia tuh bisa jadi icon.
1: Dia itu adalah salah satu atlet yang paling banyak uangnya.
0: Wow.
1: Karena bisnisnya banyak sekali. Dia golf, ada bisnis golfnya juga. Dia juga sekarang punya tim basketball sendiri.
0: Oh, iya.
1: Walaupun bukan yang tim yang dia main dulu ya. Jadi dia tim sendirinya juga. Banyak tahu.
0: Wow.
1: NASCAR juga kalau enggak salah dia punya juga salah satu timnya. Banyak banget nih Michael Jordan.
0: Wow, berarti dari passionnya ini menghasilkan sangat banyak sekali ya. Saya juga pengen sih, kapan ya WN ya bisa menghasilkan banyak duit juga dari passion saya, bisa kali ya.
1: Amin. Kalau sahabat suara, lebih pilih kerja dengan gaji gede atau kerja sesuai sama passion walaupun gajinya kecil?
0: Kasih tau kita di WhatsApp dan juga di Instagram @iswara.mks.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: muka bumi. Itu orang-orang seperti itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wingswood.
0: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Zona FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sabrina Leonor,
0: mengetawakan apa ini? Menertawakan gaji kita yang sudah 2 digit.
1: Wow, keren.
0: Saya pengen sih punya gaji yang 3 digit.
1: 3 digit itu berarti 100 juta ya?
0: 100 juta, itu kerjanya apa
1: minimal
0: sih?
1: Minimal 100 juta, banyak kali.
0: Tapi kemarin tuh
1: gini, banyak kali cuman kerjanya saya gak kayak gitu juga.
0: Tapi ngomongin soal pilih pekerjaan dengan gaji gede atau kerja sesuai passion tapi gajinya kecil, sudah ada nih sahabat suara yang cerita sama kita. Ada Desti.
1: Halo Desti. Hai Desti. Cantik nih pasti Desti nih. Namanya Desti. Saya kalau kenal nama orang nama Desti,
0: kenapa?
1: Teman-teman saya, bukan teman-teman saya juga, orang yang saya tahu namanya Desti itu cantik deh.
0: Beneran?
1: Beneran.
0: Oke, jadi si Desti ini udah pasti cantik ya menurutnya Clay. Tapi namanya emang nama-nama yang agak jarang ditemuin ya.
1: Desti.
0: Desti, yeah. Destiny. Indonesia Destiny. Ekonomi. Indonesia Ekonomi tentunya pilih yang gajinya gede. Passion bisa kita pupuk lagi nanti. Yang penting kaya raya dulu.
1: Nah, uang tuh mau dibawa kemana sih sebenarnya?
0: Uang
1: coba orang-orang kalau meninggal tuh bawa apa aja sih? Kalau saya boleh tahu-tahu.
0: Ya bawa diri aja sih
1: ya kan?
0: Tapi duit itu membantu kita tahu. Kalau misalnya kita pengen berbagikan warisan kepada anak-anak kita.
1: Makanya
0: kan
1: gak usah, jangan pengen-pengen. Udah nah, tahu terus, miskin, jangan kebanyakan pengennya.
0: Jahat banget kata-katanya. Loh, ya ampun.
1: Iya dong, itu realita. Misalnya kita udah tahu kapasitas kita tuh, uang kita tuh sebagaimana. Jangan pengen-pengen yang banyak-banyak.
0: Lah,
1: sesuai aja dengan.
0: Lagi pengen itu gratis, lagi kita manifesting itu gratis ya gak masalah. Iya,
1: manifestingnya tahu. Gratis, cuman kalau mau diwujudkannya harus punya uang.
0: Ya, namanya juga hidup ya,
1: ya.
0: Tapi semoga
1: juga
0: ya, semoga apapun yang kita usahakan itu jalannya selalu mulus.
1: Amin.
0: Karena biasanya tuh orang kalau banyak keinginan pasti usahanya juga banyak.
1: Iya betul, setuju, kalau itu saya setuju. Kalau kata Fauzan di Instagram, kerja sesuai passion biar kerjanya juga bahagia, gak terpaksa. Duit bisa dicari lewat jalan lain. Jalan mana?
0: Jalan mana? Ini kayaknya ini ya, kayak apa? Kayak visi-visinya Clay gak sih? Duit bisa dicari
1: betul.
0: Ke jalan lain. Yang penting kerjanya yang bisa pakai celana pendek. Terus ada juga nih, kerja tanpa passion. Hey Dewi Dev, dia bilang kerja tanpa passion karena passionku itu adalah uang.
1: Oh, wow.
0: Wow. Dewi, kamu pasti tuan krep ya, suka duit. Ada juga masalahnya bukan di passion, tapi di skillnya yang mumpuni atau enggak. Kerja sesuai passion, tapi enggak ada skillnya kan percuma.
1: Benar juga sih.
0: Betul sih.
1: Benar juga sih. Benar. Nabil pernah kerjaan, ada pekerjaan lain enggak yang sesuai passionnya?
0: Yang sesuai dengan passion pernah sih, saya kerja di salah satu event, bukan kerja lama ya, cuman kayak freelance gitu. 2 minggu. Yang saya ceritain itu loh, yang 2 minggu saya digaji.
1: Saya lupa coba cerita-cerita.
0: Iya, jadi selama 2 minggu saya jadi license officer, terus digaji 5 juta. Itu menurut saya salah satu passion saya ya, karena yang pertama ketemu sama banyak orang, membangun relasi. Terus, aduh pokoknya enak banget sih itu kerjanya. Oh iya.
1: Kalau yang tidak sesuai passion?
0: Yang tidak sesuai passion mungkin kerjaan yang harus di depan laptop lama-lama. Aduh, itu bukan saya banget
1: bener.
0: Yang ngurusin data-data, walaupun jurusan saya administrasi ya. Terus saya kayak, aduh agak kurang aja gitu ya.
1: Terus kenapa pilih administrasi kemarin?
0: Karena sebenarnya administrasi itu luas, gak cuman soal pakai data-data gitu kan. Kita tuh belajarnya pelayanan publik,
1: pelayanan
0: terus
1: publik,
0: hukum, administrasi kayak gimana. Nah itu yang saya suka di bagian pelayanannya tuh, saya suka karena ketemu sama orang. Jadi kita tahu apakah mereka sudah puas dengan misal kayak pelayanan KTP, pelayanan di pemerintahan.
1: Tapi kenapa pilih administrasi
0: itu
1: sih?
0: Karena itu luas.
1: Balik lagi.
0: Itu luas, bisa gak di
1: tapi kan kalau misalnya mau yang kayak gitu, cari yang akhirannya tuh banyak networkingnya.
0: Iya, kayak ilmu komunikasi ya.
1: PR,
0: betul-betul.
1: Public relations.
0: Sebenarnya dulu, karena kakak saya semua itu jurusannya rata-rata jurusan
1: jurusan pinter-pinter.
0: Jurusan pinter. Jadi saya, aduh saya gak punya teman buat ngobrol. Nah barulah saya tahu setelah saya kuliah, oh ternyata ada namanya jurusan ilmu komunikasi.
1: Masa sih?
0: Ada namanya jurusan hubungan internasional. Iya saya baru tahu.
1: Mantep banget sih.
0: Iya saya mantep banget. Dan saya baru nyesel. pas saya udah kuliah.
1: Saya dulu pertama di kampus saya itu keterimanya HI.
0: Oh iya.
1: Terus saya aduh pindah deh karena teman-teman saya enggak ada di sana.
0: Ya ampun.
1: Ternyata sepupu saya kerja di HI, kerjanya bagus.
0: Benar, kerja di HI
1: keluar
0: itu bisa
1: negeri.
0: Di Kemlu,
1: iya,
0: ya, luar negeri. Punya networking yang luas banget sih kalau di HI.
1: Gajinya bagus.
0: Sayang sekali Clay pindah ke jurusan yang itu, udah pindah, enggak selesai lagi.

0: FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Aja di Iswara Makassar. Iswara.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara Makassar, suara warga Indonesia. Dewa 19 featuring Pamungkas, Cinta Akan Membawamu Kembali.
1: Membawa kita kembali ke kemana?
0: Walaupun awalnya kita tuh
1: kita tuh bicara soal cinta kan membawamu kembali, tapi topik yang sebelumnya kita bahas soal mantan.
0: Mantan.
1: Aduh, mantannya orang di sebelah saya. Wah, legit banget sih mantannya.
0: Jangan.
1: Nenot merah.
0: Raya dengar. Jangan.
1: Maaf ya bercanda kok, ini bercanda.
0: Hey Mr. Bule yang lagi sepedahan, hati-hati di jalan ya.
1: Mr. Bule.
0: Aduh. Tapi itu cinta kan, biasa kan kita udah kesel-kesel sama pasangan kita karena dia melakukan kesalahan, atau juga mungkin dia nadanya tinggi. Tapi kan akhirnya kita kembali lagi ke dia karena cinta kita kan.
1: Betul, apapun deh kita toleransi buat cinta. Ada tuh lagunya, You Are The Only Exception. Aduh, itu kayak
0: you
1: saya
0: You Are The Only Exception.
1: Tapi kalau iya Paramore. Tapi kalau ngomongin soal cinta, ada salah satu cinta yang tidak akan pernah lepas dari hidup kita.
0: Apa
1: cinta
0: itu?
1: Sama pekerjaan. Karena kalau kita sudah cinta sama pekerjaan kita, percayalah katanya duit tuh bakalan selalu datang, tahu. Beneran.
0: Datang cuman tidak banyak.
1: Ya kalau pengen banyak mah ya ini aja sih, jadi anak orang kaya enggak sih?
0: Iya betul. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya pekerjaan yang bisa mendapatkan uang banyak, terus juga pekerjaannya tuh bukan yang mainstream gitu loh, yang anti mainstream nih.
1: Oh,
0: ada
1: iya,
0: tahu banyak bener-bener banget.
1: Pernah juga lewat di FVP saya, pekerjaannya ngambil kepiting Alaska. Kepiting Alaska. Kepiting yang ini loh,
0: di Alaska.
1: Yang enggak tahu namanya.
0: Kepiting Alaska tuh di Alaska.
1: Namanya tuh kepiting Alaska, tapi dia ngambilnya di
0: Lelong.
1: Laut. Enggak dong, kok di Lelong? Di Lelong mah di sana. Ini pokoknya di laut yang berbadai gitu. Terus katanya gajinya banyak banget,
0: betul.
1: Tapi taruhannya nyawa.
0: Betul, betul. Ini juga nih yang apa namanya? Apa sih ini kalau ambil ikan
1: apa? Pemancing.
0: Pemancing ini.
1: Pelaut.
0: Bukan pelaut. Pemancing.
1: Apa?
0: Tuna.
1: Pemancing tuna.
0: Tuna yang gede banget itu loh.
1: Iya, ada tuh yang di ini kan, di videonya kayak cuma dipancing terus gini.
0: Enggak, tuna yang bukan yang gini, yang gede, yang seorang.
1: Oh, wow.
0: Pemancing tuna nih, lihat nih tunanya. Pemancing tuna.
1: Kayaknya belum ke ini deh.
0: Tapi udah.
1: Pemancing tuna. Mari kita lihat. Oh iya.
0: Ini kan kecil. Nah, ini
1: yang
0: kayak gini nih, yang besar nih. Ini masih kecil juga nih. Nih seorang nih.
1: Berarti kalau pengen mancing tuna yang segede ini harus ke perairan laut yang dalam
0: banget. Betul.
1: Ya. Itu juga sih agak bahaya ya. Tapi selain itu, saya tuh pengen nih kerjaan yang gajinya gede tapi kerjanya yang easy peasy lemon squeeze.
0: Ada sih.
1: Apa-apa?
0: Ini salah satu yang gajinya besar, cuman pekerjaannya lemon easy squeeze apa sih?
1: Iya, easy peasy lemon squeeze gitu.
0: Itu dia. Pencium ketiak.
1: Ketawanya aku sampai batuk saking kayak.
0: Saya ada 50.000, mau enggak cium ke saya? Mau enggak?
1: Kalau 50.000 doang saya enggak mau sih. Okay, saya pengennya yang gajinya 3 digit bisa enggak?
0: Ada, tapi ini bukan saya. Jadi ini sebenarnya kalau kita perhatiin kayak aneh banget ya, kok jijik banget sih nyium ketek.
1: Iya.
0: Tapi nyatanya pekerjaan satu ini mampu menghasilkan bayaran yang sangat fantastis.
1: Seberapa fantastis itu?
0: Bisa sekitar

0: 1,1 miliar alias 71.000 USD.
1: Oh, enggak apa-apa, saya mau. Saya mau kalau 1 miliar enggak mau. Kalau 50.000 saya enggak mau.
0: Iya, betul. Jadi, untuk bisa bekerja sebagai pencium ketiak, kita harus memiliki indera penciuman yang tajam. Biasanya para pekerja ini ditugasi oleh perusahaan deodoran untuk menguji produk yang dibuat dapat benar-benar mengatasi bau ketiak. Oh, jadi ketiak.
1: Oh.
0: Apa kalau bahasa makan kalepe?
1: Kalepa. Di smell sama orang.
0: Yes, jadi kamu kita kasih deodoran terus kita wanginya nih kayak kurang nih.
1: Deodorannya kurang ampuh gitu. Kalau kayak gini sebenarnya berguna sih buat orang yang butuh deodoran kan.
0: Betul.
1: Jadi teruji secara klinis, udah dicium sama orang.
0: Setidaknya pekerjanya ini harus mencium puluhan ketiak orang asing untuk dilaporkan ke perusahaan.
1: Puluhan ketiak dengan gaji 1,1 miliar, okay lah.
0: Misalnya kita satu bulan kerja 20 hari. Kan Sabtu Minggu enggak kali ya. 20 hari, satu hari cium 70 ketiak.
1: Gak bisa sih saya 70. Ini yang ada kita jadi mabok ya. Mabuk bau ini.
0: Apalagi yang ini
1: yang sakura.
0: Sakura itu? Tiga rasa.
1: Satu rasa saya pusing. Apalagi tiga. Tapi saya merasa itu mencium ketiak terlalu ekstrim. Ada yang lebih mudah lagi daripada itu. Selain
0: ini juga lumayan, tapi lumayan enggak 3 digit sih. Mm-hmm. 2 digit. Pekerjaannya di perusahaan kerating ding tau kerating ding minum kerating, itu
1: oh iya tahu
0: kerating ding
1: nah kau tahu sih kau pernah kerja di situ
0: nggak belum bukan nah kerating ding toiletnya
1: iya terus kenapa
0: kita harus lihat gambarnya dulu jadi make sense buat Nabil.
1: Oke. Nah. Oh, Red Bull
0: ya,
1: ini
0: Red
1: saya
0: Bull.
1: Tahu
0: nah.
1: Ini sering ada lomba-lomba gitu Red
0: betul
1: Bull.
0: Ini tuh harga gajinya tuh 2 digit. Pekerjaannya adalah misahin bentengnya ini supaya gak berantem.
1: Gak bisa dong. Yang ada nyawa saya nanti kepisah gara-gara itu. Tapi ada juga nih pekerjaan yang lebih soft buat saya kayaknya sih.
0: Apa?
1: Mencicipi es krim. Jadi ada merek es krim namanya aduh yang pun saya jadi belibet nih namanya Ben and Jerry. Saya jadi keinget namanya Tom and Jerry.
0: Bukan, beda,
1: ya itu
0: beda,
1: yang pengen keluar dari mulut saya tapi yang benar adalah Ben and Jerry di Amerika Serikat. Jadi dia itu menawarkan sebuah posisi untuk jadi flavor expert. Jadi kayak kita nyobain rasa-rasa yang aneh. Mm-hmm. Mungkin rasa-rasa yang baru gitu ya kayak dicampur apa gitu rasa
0: misalnya
1: rasa durian campur kopi
0: ya misalnya
1: agak bahaya
0: parah
1: ya?
0: Banget gitu
1: bahaya, ya?
0: Jadi kayak dia ngerasain rasa-rasa es krim gitu kayak misalnya yang permen sirup topping lainnya terus eksperimennya juga kayak misalnya rasa apa ketemu rasa apa match nggak nih
1: yes.
0: Gitu
1: oh pantesan ya dia sering ngeluarin rasa-rasa yang baru gitu ya nah tapi ini gajinya lumayan nih buat saya yang suka makan es krim
0: berapa tapi kalau tiap hari makan es krim mati juga kan sih
1: ya.
0: Bukan mati maksud kayak
1: ya apa sakit
0: ya rasanya nggak enak juga kali ya
1: mungkin ya tapi nih gajinya coba kita dengar ya 640 juta sampai 3,2 miliar per tahun. Bayangin per tahun. Saya kalau tiap hari makan es krim dengan gaji segini juga gak apa-apa sih. Walaupun agak pilek-pilek dikit gak apa-apa. Saya terabas semuanya.
0: Ada lagi nih pekerjaan nih. Ini gajinya juga 2 digit nih.
1: Oh iya.
0: Cuman kerjaannya agak-agak capek sih sebenarnya.
1: Secapek apa sih?
0: Dia pekerjaannya di tempat produksi Abon.
1: Produksi Abon sih.
0: Jadi pekerjaannya nabok-nabok Abon pakai.
1: Ya ampun, kan udah ada mesin
0: nabok-nabok
1: tuh.
0: Nabok-nabok sapi supaya jadi Abon. Atau mengetik?
1: Gak mau.
0: Mengetik itu gak mau kan mengetik gini, cek.
1: Gak suka, saya maunya yang ini membersihkan rumah kayak gitu-gitu.
0: Membersihkan rumah?
1: Iya, soalnya ada pekerjaan nih. Jadi penguji rumah dan penginapan mewah, namanya hush-hush. Kita tuh digaji sampai 1,1 miliar tahu.
0: Karena dia itu harus menikmati penginapan dan rumah-rumah mewah.
1: Yes,
0: gitu.
1: Saya juga mau sih pekerjaan kayak gini. Iya kan, gajinya udah banyak. Coba tinggal di perumahan mewah, ninggalin kamar saya yang 3x3 itu.

0: saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: Saya sih nggak setuju ya dengan masalah-masalah LDR ini.
1: Kenapa?
0: Nggak bisa saya. Saya kan love language-nya touch. Apa sih namanya?
1: Physical touch.
0: Touch apa sih? Norak banget touch. Physical touch. Jadi kalau jauh kayak harus touch yang deket deh.
1: Oh iya benar. Saya juga tipikal yang kayak gitu. Dan LDR itu kayak beratnya tuh dua kali lipat tau. Kita udah gak bisa ketemu, udah gak bisa sayang-sayangan yang kayak dulu. Paling yang bisa dilakuin cuma kirim-kirimin makanan.
0: Oh iya.
1: Sama teleponan.
0: Ya Allah. Tapi kalau misalnya orang pacaran terus physical apa?
1: Physical touch.
0: Love language-nya sama.
1: Love language-nya
0: itu
1: sama.
0: Gimana? Ya, sama-sama misalnya dong. Dua-duanya physical touch.
1: Bagus dong.
0: Terus
1: jadi kayak
0: saling sentuh-sentuhan terus.
1: Saling sentuh-sentuhan ya? Terus. Saya juga sih love language saya itu kayak physical attack. Jadi dikit-dikit dipukul.
0: Physical attack. Pacarnya Nabil apa?
1: Pacar saya dia apa ya? Dia kayaknya ini sih physical attack juga sih. Biasa kalau ketemu sama physical saya attack. Tuh di ini di
0: cium-ciumin. Emang beneran ada physical attack?
1: Ada. Itu kata-kata orang TikTok. Kata-kata orang TikTok aja.
0: Oh enggak, tapi kan bukan yang dipukul.
1: Enggak kan? Dipukul begini. Gak dipukul pakai otot, cuman yang kayak gemes-gemesan gitu loh.
0: Oh, itu physical
1: agak
0: touch
1: agak jijik juga ya saya ngomongnya ya.
0: Itu physical touch lah.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Betul. Ya, tapi salah satu love language saya juga adalah ngobrol sih. Apa sih namanya kalau ngobrol itu?
0: Quality time talk.
1: Saya suka talk. Apaan sih, Clay?
0: Nggak tahu.
1: Udah nggak sesuai sama zamannya Clay.
0: Ajarin dong makanya.
1: Nanti saya ajarin besok. Karena sekarang sudah waktunya saya mau balik nih. Udah mau pulang saya.
0: Oke. Terima kasih banyak sahabat suara yang sudah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 10.
1: Yes, bareng saya Nabil.
0: Dan bareng saya Junot.
1: Junot.
0: Bye. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
3: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Lagu pilihan kamu, nih kita puterin.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Kekasih aku kan

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara-suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Janji ya nggak kemana-mana, karena Farah masih di sini sahabat suara nemenin kamu sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak.
1: Berapa kali kita akan saling memaafkan?
0: Dilanjut lagi sama Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Udah ngantri di 10 lagu keren sambil menemani hari Selasa kamu yang sangat cerah ini. Sekali lagi saya akan membahas bahwa hari ini adalah secerah itu, sebahagia itu, ya gak sih? Karena momennya kita udah tunggu kalau kaitan ngobrolin bola ya. 35 tahun katanya sahabat suara. Saya sebenarnya bukan penggila bola, tapi akhirnya jadi tahu informasinya karena semalam tuh pecah banget pertandingannya, gokil ya, luar biasa. Satu lagu ini, nemenin siangnya sahabat suara, Biseran dulu ya, hanya untukmu.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Mawar Deyong dengan Kan. Baru aja nemenin kamu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi berasa gak sih sahabat suara hari ini

0: moodnya bagus, mau ngapa-ngapain tuh kayak semangat gitu. Ya iyalah, kita tuh baru bersama-sama mendapatkan kabar sebahagia itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya beberapa waktu terakhir kita tuh kalau berkegiatan kayak bete, murung, gak mood, itu kayaknya mungkin dari asupan berita yang kita konsumsi sehari-hari deh. Mostly kan tentang yang kurang baik atau bikin kita kesel mulu gitu kan. Jadi semoga aja setelah kabar baik tentang Indonesia yang menjadi juara di FIFA ASEAN ini, setelahnya itu selalu ada kabar-kabar baik lainnya gitu ya. Jadi kita tuh sebagai warga tuh happy gitu bawaannya, bahagia, bukannya malah merana.
1: Suara warga Indonesia.
2: Dari Timur Indonesia.

0: Pastinya nggak boleh dilewatin. Mulai dari Toten Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Juru, hingga Anmes Kamaleng yang akan berbagi panggung dengan Anggun dan Dewa 19 dalam kolaborasi spesial bersama Rumah Orkestra Jogja. 10 Oktober 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Tiket bisa dibeli di senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026, suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah.
2: Kamu sedang mendengarkan
1: yang menemani siangnya sahabat suara pastinya ya. Tadi sempat memutarkan satu lagu dari Adhikara dengan Prima Donna. Itu spesial banget. Sekali lagi kita masih dalam mood untuk selebrasi ya kemenangan Timnas Indonesia di laga FIFA ASEAN. Walaupun ada banyak orang yang bilang kita gak boleh berlarut-larut. Kemarin saya nonton sampai beres banget tuh pertandingan. Terus kayak komentatornya bilang kita gak bisa terlalu bersenang-senang gitu ya, berlarut di kesenangan, karena setelah ini bakal ada match selanjutnya, jadi harus fokus lagi. Cuma menurut saya gak ada salahnya untuk kita sedikit atau sehari atau dua hari lah kita memaksimalkan kebahagiaan ini ya, gak sih sahabat suara? Nunggunya 35 tahun, gimana gak harus dirayakan gitu kan? Dan pastinya hal-hal bahagia ini kita harapkan bisa terus datang ke kehidupan kita ya, gak sih sahabat suara? Karena selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Banyak sekali juga sahabat suara di TikTok yang bilang, mood hari ini bagus banget, panggil aku King. Ya gak apa-apa, itu kita impress aja dulu ya kan? Supaya hal-hal baik juga akhirnya bisa kita sebar gitu. Hal-hal positif aja dulu deh, walaupun di tengah-tengah berita kebahagiaan ini banyak juga tuh di threads ya, spekulasi yang muncul soal hal-hal yang negatifnya. Tapi sekarang dan hari ini terutama saya mau bahas dulu tentang yang positif-positif ya, sama kayak lagu-lagu yang bakal nemenin kamu hari ini sahabat suara. Lagu-lagu positif lainnya udah di antriin dan buat nemenin siangnya kamu supaya lebih semangat lagi. Saya mau puterin nih karena kamu cuma satu sahabat suara. Ya benar, karena kamu cuma satu dari Naif ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas menyampaikan fasilitas di klaster mewah Lapas Cibinong hasil swadaya warga binaan. Salah satu warga binaan yang ikut terlibat dalam menyiapkan fasilitas klaster mewah itu ialah Indra Kusuma alias Indra Ken. Dia mengatakan temuan itu

Pemilahan sampah yang terbawa aliran sungai agar tidak masuk lebih jauh ke kawasan perkotaan. Saat meninjau sistem saringan sampah TB Simatupang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem yang saat ini diterapkan di kawasan itu akan dikembangkan di sejumlah sungai lainnya. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga seperti biasa kota dan negara lainnya yang siang hari ini sedang mendengarkan saya. Selamat siang semuanya. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2 ya sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri. Kalaupun kamu mau request, kamu mau kirim salam atau mau menyampaikan kebahagiaan ya dari timnas menang semalam, itu juga gak apa-apa banget. Atau mau curhat, saya tampung. Ini adalah saatnya kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan. Cie. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar lebih cepat ya tiktokannya, kamu bisa langsung merapat ke TikTok isuara.network. Bentar lagi siangnya kamu akan lanjut ditemenin sama Wijaya 80 dengan Sudah Tahu. Tapi sudah tahu belum sahabat suara? Ini selain saya lagi siaran hari ini, kita bakal main jualanan lagi maksudnya. Jadi buat yang mau tahu seperti apa, bisa langsung aja merapat ke TikTok ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis kita karaokean dulu di lagu Dewa 19, Roman Picisan.

masih barengan sama Farah Virus di suara That Was Potret dengan Bunda ya. Siang ini agak sedikit melo karena lagu barusan tuh di request sama Margareta, sahabat suara yang bergabung dari TikTok juga ke WhatsApp. Dia mau request lagu ini karena gak tahu kenapa tiba-tiba kangen almarhumah mama katanya. Terus aku iseng, kata Margareta, bikin foto berdua di chat GPT. Hasilnya ini, dia pap nih sahabat suara. Aduh, aku tuh gak bisa kalau kaitannya sama mama, sama papa, sama anak tuh gak bisa deh. Aku udah, ya udah mulai mau bergetar suaranya. Katanya sedih banget, kangen banget 2019. Oh, berpulang di 2019 sampai hari ini tuh kurang lebih udah 7 tahun. Secepat itu, makanya mau request lagu Bunda supaya bisa menemani harinya Margareta. Dan semoga aja dengan diputarkan lagu Bunda dari Potret ya Margareta, bisa sedikit mengobati kerinduan kamu yang walaupun kayaknya mau gimana kita lakukan kalau namanya rindu apalagi ke orang tua, itu gak akan ada abisnya, gak akan ada caranya untuk bisa meminimalisirnya gitu sahabat suara ya. Aduh, saya udah mau meneteskan air mata. Kita lanjut lagi deh, memutarkan lagu-lagu enak lainnya ya. Makanya kamu di suara aja, jangan kemana-mana. Karena abis ini saya mau ajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Marion Jola, Rayu.

Masih bareng sama Farah di Suara. That was This Korea featuring BCL dengan Badai Telah Berlalu. Judul lagu barusan ini adalah salah satu doa kita semua juga, sahabat Suara, ya, atas banyak hal yang terjadi di negara kita. Soal kemarin kebakaran hutan, yang dimana sampai hari ini saudara kita, ini kalau sementara nih yang saya enggah banget adalah saudara-saudara kita yang ada di Palembang nih, sahabat Suara. Karena beberapa kerabat dari saya tuh ada yang tinggal di sana gitu ya, posting di sosial media juga kondisi yang terjadi di Palembang sekarang ini. Memang secara kualitas udara nih, kalau misalkan kita baca dari beritanya, itu kabarnya adalah masuk kategori berbahaya. Jadi masih sama nih imbas asap kebakaran hutan dan juga lahan ya. Tadi sempat tanya juga sama salah satu sahabat Suara yang bergabung di TikTok ya, Kartika. Ternyata masih sama, masih berkabut gitu, jarak pandang juga terbatas, walaupun gak separah itu jarak pandangnya, tapi kita kalau misalkan ada orang nabun aja kita udah risih banget, sahabat Suara, ya gak sih? Ini apalagi setiap hari, setiap saat masih kehalang si kabut ini ketika berkegiatan. Jadi semoga aja ini bisa segera teratasi gitu ya. Ini kalau misalkan dari informasi yang ada, memang dipantau di hari Minggu lalu, ini kabarnya pantauan dari stasiun Musi 2 Palembang, kualitas di weekend kemarin itu masuk dalam kategori berbahaya. Jadi warga daerah sana juga diarahkan untuk berkegiatan di rumah aja dulu gitu ya. Tapi kan orang harus tetap berkegiatan, sahabat Suara, ya. Tetap harus nyari uang, harus bekerja, harus sekolah. Kalau seperti ini kan ya kita mau gak mau menghirup lah tuh udara-udara yang ada. Jadi semoga aja bisa segera teratasi dengan mungkin salah satu caranya atau solusinya dengan hujan ya. Kita doa aja deh ya, sahabat Suara, karena itu udah salah satu jalan ninja kita. Karena apalagi siapa yang harus kita upayakan lain, orang-orang lain gitu, selain kita berserah aja ke Tuhan. Tapi semoga aja bisa segera teratasi yang di sana. Dan stay safe buat sahabat Suara dimanapun berada ya.

0: up into 14th place. Oh. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
2: Hashtag Mandalika Mendunia.
3: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
4: Di suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Dan di jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya bakal ngobrol barengan sama sebuah grup musik. Ini luar biasa, cukup ramai isinya gitu ya, Jakarta Movin' All Star, yang sebentar lagi akan hadir juga barengan sama kita di sini. Nemenin kamu abis lagu dulu yang saya mainkan untuk ngajak kamu throwback sekaligus karaokean sahabat suara ya. Bentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama Jakarta Movin' Star abis Stick Band dulu, terbaik untukmu.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara, seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya. Siang hari ini kita akan ngobrol bareng sama sebuah grup vokal yang luar biasa banget. Terdiri dari kurang lebih ada 10 member. Tapi seperti apa sih perjalanan dari grup vokal ini? Langsung aja kita ngobrol barengan sama Jakarta Moving All Star.
1: Halo.
0: Halo. Ini belum 10 ya, ini belum 10 sahabat Suara, belum ya. Tenang, sabar, sabar, ini baru berempat ya. Tapi boleh sekali lagi sapa, 1, 2, 3.
1: Halo.
0: Gokil, rame banget, luar biasa. Selamat datang guys di Iswara, welcome. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya-karya yang sudah dibuat sama Jakarta Moving All Star, boleh gak sih ini diceritain perjalanan sampai akhirnya teman-teman semua bisa bersepuluh bergabung di Jakarta Moving All Star? Silakan.
2: Oke, awalnya itu kita berasal dari sebuah komunitas teater musikal.
0: Oh, oke.
2: Jakarta Moving. Gitu.
0: Oh, wow.
2: Nah, dari karena kan kebetulan karena musikal orang-orang di dalamnya pada bisa nyanyi,
0: ya,
2: pada bisa nari,
0: bisa nyanyi.
2: Gitu kan.
0: Oh, okay.
2: Nah, kenapa enggak dibikin sebuah grup vokal aja dari berbagai batch yang kita ada, dari berbagai batch yang kita punya, ditarikin aja berapa orang, terkumpullah kita 10 ini jadi Jakarta Moving All Star.
0: Oke, okay, gitu. Ini tuh dari tahun berapa?
2: Kita kalau kita sendiri baru 2024 ya.
3: Kalau All Stars-nya sendiri All-Stars-nya. Itu baru dari 2022. Cuma kalau kita
0: bersepuluh
3: di Jakarta itu beda-beda.
0: Oh, karena tadi batch-batchnya
2: gitu. Batch-nya okay. Beda-beda.
0: Tapi akhirnya mulai disepakati bahwa kita akan bersepuluh jalan itu di perkapan?
4: 2022.
0: Oh, dari 22 ini. Yeah. Bersepuluh ini dari 2022.
4: Iya. Yeah.
0: Berarti secara member ada yang baru gitu ya? Apa dari
3: yang
0: awal 2022?
3: Ya,
2: yang baru paling
3: ada.
2: Baru tuh di tahun terakhir 2022 itu batch.
0: Oh, oke. Oke. Sampai hari ini masih berjalan ya All Star-nya sendiri.
2: Masih dong.
0: Oke. Jadi kamu pada punya circle yang beda gitu. Kayak kita Jakarta Moving All Star ya, guys gitu. Kamu enggak ya, sama semuanya sama ya.
4: Jangan
0: ya. Nah, kalau boleh kenalan sama yang sudah hadir berempat di sini, ada siapa aja boleh nih? Karena siang ini kita selain nemenin sahabat Suara di frekuensi, kita juga lagi live TikTok ya. Jadi kalau penasaran seramai apa studio walaupun baru berempat, kamu bisa langsung melipir ke iswara.network. Oke, boleh kenalan dulu dari yang paling kiri aku.
5: Hai.
0: Berbaju denim, jaket denim. Silakan.
5: Hai, aku Randif.
0: Ada Randif.
6: Halo, aku Barli.
0: Ada Barli.
7: Hai, aku Nisa.
0: Ada Nisa.
8: Aku Rano.
0: Ada Rano. Oke. Dan teman-teman berempat ini mewakilkan 6 lainnya gitu ya yang hadir siang hari ini. Bagaimana perasaannya ketika akhirnya diciptakan si Jakarta Moving All Star ini, kamu bersepuluh gitu?
3: Perasaannya
0: kan tadinya kayak teater gitu, tapi ini secara output ada gerakannya juga kah?
3: Oh, ada,
0: atau
3: ada? Ada, ada, ada. Oh, jadi sebenarnya okay. Kita lebih ke show choir ya.
2: Iya,
3: daripada kayak vokal grup yang nyanyi banget gitu, kita kayak Glee gitu loh, kayak Glee model-model.
0: Oke, Glee, oke.
3: Ada koreonya, ada nyanyinya gitu. Perasaannya senang banget ya, karena kan basically kita semua mungkin mostly tuh emang penyanyi, kayak forte-nya tuh nyanyi gitu, sukanya nyanyi gitu. Jadi ketika kayak oh, kita mau bikin ini nih Jakarta Moving, ada project untuk membawa Jakarta Moving ke apa namanya industri musik pop gitu lewat Jakarta Moving All Stars. Kita apa benar-benar menerima dengan sangat senang, dengan kayak excited gitu ya.
0: Oke, pastilah ya.
3: Iya, karena kayak oh, kita akan apa ya? Kita akan nyanyi bareng lagi di istilahnya di project lain selain musikal gitu.
0: Oke, ya sebelumnya ketemunya selalu musikal-musikal, yang ini enggak nih.
3: Iya, betul.
0: Oke. Nah, yang menginisiasi Jakarta Moving All Star ini siapa sih?
2: Dari yang empunya sendiri ya.
3: Iya.
0: Oke, yang empunya
2: itu adalah foundernya Jakarta Moving. Jadi dia yang mengumpulkan kita. Tadinya kita sempat kayak ber-12 atau 15 orang gitu dikumpulin. Ya dia ceritain, gue mau bikin kayak gini, gue mau bikin vokal grup kayak gini. Terus ya sudah dari situ berlanjut. Kemudian satu dan yang lain hal, ada yang gak bisa, ada yang apa. Ya, akhirnya terkumpul lah jadi 10 orang ini gitu.
0: Oh wow, luar biasa sekali ya. Sekali lagi sahabat Suara nih, kalau misalkan penasaran seperti apa sih empat teman-teman yang sudah hadir di depan saya gitu ya. Studio gimana kondisinya, kamu sekali lagi bisa melipir ke iswara.network. Dan pasti abis ini kita masih akan ngobrol barengan sama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
9: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
10: iSuara.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bersama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Luar biasa sekali ya. Ada sekali lagi ada 4 perwakilan teman-teman dari Jakarta Moving All Star yang totalnya ada 10 orang. Di 2026, ini kabarnya teman-teman tuh sudah beberapa kali mengikuti yang namanya musikal ya, teater gitu. Nah, dengan udah ada pengalaman di teater musikal, kemudian harus bernyanyi, merilis lagu, itu bagaimana sih obstacle-nya, atau kayak lebih gampangkah beramai-ramai, atau justru malah gila ternyata repot banget ya gitu?
1: Sebenarnya lebih gampang enggak, cuman kerepotannya berpindah aja ya.
0: gimana berpindahnya gitu?
1: Iya, karena kalau misalkan beda, gitu. Musikal gitu orangnya ramean tapi enggak terus-terusan ada gitu. Misalnya perannya jadi ensemble gitu. Ya udah ensemble tuh keluarnya sesekali aja. Atau kalau jadi main cast gitu, dulu Nisa pernah jadi Ibu Sherina, itu juga enggak kayak keluar terus, enggak, kayak sesekali aja gitu kan. Tapi ketika kita menjadi sebuah grup vokal Jakarta Moving All Stars, semua kan 10-10-nya harus ada terus. Ya kan?
2: Energi
1: jadi
2: juga
1: kalau
2: harus.
1: Energi harus dijaga, latihan juga kayak udah 10-10-nya harus bunyi gitu. Masalah nyanyinya mungkin sebenarnya semua orang udah fine-fine aja ya, karena memang kebetulan pada senang-senang banget nyanyi di sini gitu.
0: Jadi emang gila-gila depan mikrofon gitu.
1: Iya, gila-gila depan mikrofon gitu. Segala jadi sisir juga dipakai jadi mikrofon kan. Ya udah. Paling kesulitannya kalau kita lebih ke nentuin jadwalnya aja gitu. Karena kita semua 10-10-nya harus selalu ada dan selalu on gitu. Jadi lebih ke ngatur itunya aja sih.
0: Tapi sebenarnya kalau
2: mau nambahin tadi kan ada teman kita satu nih lagi manggung musikal nih sekarang. Di Home Sweet Home Musical. Jadi gitu. Apa namanya, secara schedule aja sih paling kesulitannya gitu.
0: Karena kan bersepuluh gitu ya, nyatuin banyak schedule dari beberapa orang. Pastinya susah, kita berdua aja suka repot kan, sahabat suara ini lagi bersepuluh. Ya maksudnya kayak temenan lama aja bisa jarang ketemu kan gara-gara schedule gitu. Dan ini memang artinya harus benar-benar diluangkan gitu.
2: Betul-betul.
0: Nah, dalam penggarapannya tadi kan sempat di sounding juga bahwa 10-10-nya harus muncul, tapi kan partinya tetap ada dong.
3: Parting.
0: Jadi di lagu di lagu yang part ini yang nyanyi siapa?
1: Ada sih. Kayak pembagian solo gitu pasti ada. Tapi misalkan kayak di bagian chorusnya gitu, banyak banget bagian-bagian yang memang dinyanyikan bersama karena konsepnya juga show choir gitu.
2: Dan
1: jadi
2: kita juga ada koreo.
1: 10-10-nya
0: mesti
1: ada bunyi,
0: koreo
1: gitu, dan berkoreografi benar.
0: Nah itu prosesnya seperti apa? Kalau dari proses kreatif deh, ini kita kaitannya mau ngobrolin tentang rilisan terbaru ya teman-teman gitu. Itu seperti apa sih proses sampai akhirnya sekarang udah bisa dinikmati lagunya?
1: Berawal dari karena lagu ini yang buat adalah kakak-kakak Lale Elmanino. Nah, yang nyenggol-nyenggol adalah ibu kita, Ibu Nuya ya. Jadi sebenarnya proses di belakangnya kita tiba-tiba udah dikabarin aja kita mau bikin lagu sama Lale Elmanino gitu. Jadi lirik semua Kak Nuya yang bikin bersama Kak Nino, kemudian musiknya juga pasti dari Kak Lale dan Kak Ilman. Nah, kebetulan karena kita bersepuluh dan aku biasanya ditugaskan untuk jadi orang yang bikin-bikin pecah suara. Nah, jadi once lagunya jadi dikasih dulu ke aku, aku bikin kayak siapa nyanyi apa, soprannya apa, alto, tenor, bassnya bunyinya gimana, solonya siapa aja di bagian mana. Kemudian ada satu hari gitu ya kita kumpul sebelum recording biasanya untuk latihan. Jadi ketika recording tuh semua udah tahu bagiannya masing-masing untuk mempercepat juga. Ya udah setelah latihan recording, kemudian nanti biasanya kita akan latihan koreo. Kalau kita mau manggung di mana, itu kita akan regroup lagi untuk kayak koreonya mau kayak apa, blockingnya kayak gimana gitu sama koreografer kita.
0: Wow, senandung gugusan bintang. Berarti ini secara proses teman-teman menerima aja ya hasilnya, atau ada kayak kontribusi juga di bagian ini kayaknya seperti ini denotasi dan lain sebagainya?
1: Kalau itunya kita serahkan ke kakak-kakak.
0: Oke, berarti dari Nino. Tim dikasih lagu ini, kemudian teman-teman bernyanyi, gitu, kita dinyanyikan.
1: Gitu.
0: Wow, bersepuluh kan pastinya bukan hal yang mudah ya. Ada nggak sih? Tadi kan sempat dibilang juga bahwa kamu yang nentuin gitu ya. Nanti ada yang solo, ada yang bareng-bareng. Ada nggak yang ditaruh bareng-bareng? Kan nggak semuanya dapat solo dong pasti. Ada nggak kayak? Dapet, oh, dapet, semua dapat solo. Dapet. Oh, adil. Oke, okay, aku nggak jadi tanya. Aku kira ada yang nggak dapat solo. Oh, semuanya dapat ya.
4: Sama asas Pancasila. Keadilan bagi aku mau seluruh nanya, rakyat Indonesia.
0: Kalau ada yang nggak dapat solo kan pasti, ih, kok nggak ada solonya gitu. Ternyata nggak ya?
1: Kalau di EP kita yang pertama, judulnya Putar Kembali, itu kita ada 5 lagu. Recycle lagu-lagu legend dari Indonesia. Nah, itu nggak semuanya dapat solo. Tapi misalkan kayak di satu lagu yang solo ada 2 orang.
0: Oh,
1: di lagu keduanya ada 3 orang yang berbeda. Tapi di satu album itu semuanya punya dapet solo.
0: Yes. Oke, okay. Jadi
2: distribusinya lebih ke situ aja.
0: Ya, puzzlingnya di lagu-lagunya gitu ya. Oh,
1: tapi kalau yang Senandung Gugusan Bintang ini karena spesial banget dibikinin Lala Ilma Nino, kita kayak semua orang harus punya. Gitu.
0: Ya,
1: terutama gue sih.
0: Kayak enggak. Gila, gue yang udah bagi-bagi, masa gue gak ada solo?
1: Gitu. Bukan gitu maksudnya. Gue lebih ke, gue lebih gini. Ini semua orang harus punya bersinar solo di sini, ya, gitu. Ya, right. Jadi walaupun cuman kebagian kayak 2 kata, kalau Nisa di sini cuma
0: ada yang 2 kata.
1: Ada, Randif cuma dapat 2 kata.
0: Oh, Randif 2 kata.
1: Nisa di sini hanya bertugas menanggapi aja, gitu.
0: Menanggapi, oke. Okay.
1: Jadi cuman kayak ad-libs aja ad-lib. Gitu. Tapi yang penting keluar gitu loh bunyi suara karakter masing-masing dari kita, gitu.
0: Wow, luar biasa. Jadi adil ternyata sahabat suara ya, walaupun
4: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Right, itu nomor 1. Ntar kalau enggak kan nanti bisa ada keributan antar, iya kan, jangan sampai itu kan harus diminimalisir ya. Kemudian juga tadi diceritain latihan dulu baru recording. Nah, apakah walaupun sudah latihan ada challenge-nya tersendiri atau seperti apa dengan bersepuluh ini?
4: Kalo ini maksudnya pas recording ya?
0: Iya, pas recording.
4: Pas recording sih kebetulan tengah malam. Dari
2: challenge-nya lawan ngantuk aja sih.
4: Iya, lawan ngantuk kalau recording.
0: Ini karena kaitan jadwal malam-malam atau emang dapat schedule-nya di malam hari?
2: Kayaknya
4: iya
2: sih.
4: Emang dapat malam.
2: Misalnya kita tuh bisanya juga
0: yang full time di malam.
4: Iya. Itu puasa ya?
2: Itu bulan puasa.
4: Ya Allah, masya Allah, iya. Berkah nih lagu.
2: Jadi kita habis recording kita langsung sahur.
0: Bareng-bareng lah
1: ya kalian. Karena beres recording kayak jam 2 gitu. Iya. Terus kita sahur bersama.
0: Bener. Di tempatnya Kalalin Manino berarti? Di studio? Enggak. Oh, enggak?
1: Di Kelapa Gading.
0: Oke.
1: Karena bersepuluh jadi harus studio yang gede banget gitu.
0: Oh iya lagi, vokal directornya siapa?
1: Saya.
0: Oh wow.
2: Vokal director, vokal ranger.
0: Langsung di situ ya, mantau ya sekalian ya. Luar biasa. Sekali lagi lagu Senandung Gugusan Bintang ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu. Sambil abis ini bakal ngobrol lagi barengan sama teman-teman Jakarta Moving All Star ya. Jadi pastiin sahabat suara di sini aja. Stay tune.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Banjarmasin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selain saya hari ini yang nemenin sahabat suara, juga ada teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Masih di sini membawa karya terbarunya ya, yang ternyata liriknya itu salah satu yang menciptakan adalah Nino Kayam. Bertajuk Senandung Gugusan Bintang, ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh digital streaming platform. Tapi sebelum ngebahas tentang bermusiknya banget, tadi menarik ada salah satu sahabat suara di TikTok yang nanya, gimana sih cara hafalin naskah tebel gitu ya, kalau misalkan lagi mau show teater musikal. Ini menarik banget. Gimana sih guys itu guys? Itu kan run through kan guys?
1: Kayak, iya.
0: Ya, jadi, udah
1: siapa
0: gitu.
1: Siapa yang jawab nih?
2: Mau gak?
1: Yaudah.
0: Ya, let's go.
1: Jadi biasanya kita ada big reading dulu kan. Biasanya kalau mau musikalan kita ada big reading kayak gitu. Jadi biasanya kita baca bareng-bareng di big reading biar kita tahu nih, oh ternyata flow-nya kayak gini nih gitu. Jadi kita kebayang ceritanya akan kayak apa, nanti flow-nya akan kayak apa gitu. Nah, nanti setelah itu skripnya di rumah kita baca lagi sendiri-sendiri gitu. Kita pelajari sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, terus nanti seiring berjalannya waktu ketika latihan nanti kan ada latihannya tuh, ada yang biasanya ini beda-beda ya tiap produksi ya, tapi kayak biasanya tuh ada yang per adegan gitu, per scene. Jadi misalnya scene 1, nanti kayak kita latihannya biasanya ada hari-hari tertentu di mana kayak oh hari ini scene ini, hari ini scene 2.
0: Oke, biar lebih pakem lagi
1: ya,
0: tuh,
1: betul,
0: biar lebih
1: gitu.
0: Ngeh lagi.
1: Jadi nanti along the way juga kita akan lebih meresapi si dialog-dialognya gitu.
0: Oke, biasanya teman-teman tuh berapa lama sih dalam satu show itu durasinya? Kurang
2: durasi
0: lebih?
2: Durasi latihannya.
0: Durasi tampilnya?
2: Tampil tuh 2,5 sampai 3 jam.
0: Dan itu run through tuh?
2: Iya, full.
1: Full.
0: Kalau misalkan lagi gak tampil di panggungnya gitu, belum bagiannya teman-teman, masih pada reading gak sih? Masih pada baca gak di belakang? Apa enggak?
2: Udah gak boleh
0: nyontek-nyontek gitu?
1: Kena jadi biasanya kalau udah mulai run okay. Kita udah lepas skrip sih karena
0: samsak tuh ya.
1: Karena nanti challenge-nya udah beda lagi gitu. Jadi kalau udah mulai run through tuh biasanya udah ada stage crew, udah ada kayak misalnya kita udah tahu blocking, udah ada koreo. Nanti challenge-nya tuh bukan di kayak lu udah hafal apa belum, tapi kayak gimana
3: adjusting dengan
1: yang lain gitu, sekitar. Dan juga kayak masukin soul-nya ke dalam kayak misalnya dialognya kayak gitu-gitu. Lebih ke situ.
0: Tadi Barli mau nambahin?
2: Tiap aktor itu kan punya caranya juga masing-masing gitu. Nah, ada yang juga setelah tadi yang kata Nisa ceritain tadi, skrip itu udah jadi tanggung jawab masing-masing aktor gitu. Jadi ada aktor yang ngapal, bener-bener kayak ngapal dulu. Ada yang coret-coret gitu. Nah, aku tipe yang script analysis namanya. Jadi aku ngeparaphrase scriptnya, line-nya itu apa yang mudah aku pahami gitu. Jadi kadang kan kita kalau baca kan, apalagi misalnya ceritanya cerita bukan bahasa sehari-hari, baku
0: banget
2: gitu. Nah, itu paraphrase tuh sangat amat membantu. Jadi aku coret dulu di bagian itu, aku ganti kata-kata kalimatnya yang bikin aku cepat nangkap gitu. Dari situ baru disambungin lagi dengan yang kalimat aslinya itu. Gitu. Itu juga bisa membantu kita, tips juga biar cepat menghafal skripnya, apalagi kalau banyak skripnya.
0: Sesuai apa yang kita pahami tuh kata-katanya diubah gitu ya dari yang di skrip itu.
2: Betul. Sampai kita dapat maknanya apa, biasa tuh jadi cepat, lebih nyangkutnya lebih cepat gitu.
1: Jadi kayak ngerti gitu kan, kayak oh ini tuh maksudnya kita tuh
0: arahnya ke sini nih gitu ya. Tadi kan teman-teman bilang durasi kurang lebih 3,5 jam. Itu berarti latihannya butuh berapa lama?
1: Kalau sampai 3,5 jam agak kelamaan ya. Biasanya 3 jam. Kayak 3 jam maksimal.
0: Itu berapa lama latihan?
2: Beda-beda tergantung produksiannya.
0: Tercepat itu
2: 2 bulanan ya.
0: Oke. Itu yang paling cepat 2 bulan tuh ya. Dengan frekuensi latihan sebulan berapa tuh? Padat gak?
3: Seminggu 4 kali.
0: Iyalah ya, ngafal soalnya kan. Ini kan sebenarnya jatuhnya jadi kerja sama satu sama lain kan. Kalau satu lupa bisa berantakan gak sih?
4: Iya benar. Kayak nah sebenarnya kalau misalkan lagi show atau kayak lagi run through gitu, teman dialognya juga harus pintar-pintar mancing. Misal kalau misalkan kayak gue punya dialog sama Nisa, Nisa lagi lupa dialognya dia. Ya kita pancing aja kayak tadi ini gini kan gitu. Biar kayak dia jadi inget lines-nya dia lagi gitu.
0: Jadi memang harus saling support juga satu sama lain ya.
2: Sama kayak kita juga di Jakarta Moving All Stars kayak gitu juga Kak. Jadi misal tadi kan kayak ini aja kita datang berempat gitu. Yeah, tapi biasanya sih kalau kita show, misal kita bersepuluh, minimal 8 orang lah gitu untuk latihan.
0: Okay.
2: Dua bolong tuh kan. Yeah, kita kan ada koreo, ada vokal gitu-gitu kan. Nah, ya itu sama, kita saling support banget, saling mengisi, saling bantu bahu-membahu. Jadi kalau ada yang gak datang, kita ingetin, kita rekam, record, blockingnya gimana gitu-gitu.
0: Jadi tambel, bisa latihan nambel, di rumah gitu. Ya maksudnya di tempat masing-masing lah gitu ya. Supaya nanti show-nya bisa tetap perfect gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Gokil. Tapi apa yang teman-teman punya, ini adalah satu gift ya dari Tuhan. Karena gak semua orang bisa kayak gini loh. Gue aja kayak, gue aja nih naro dompet di mana aja lupa baru sebentar, apalagi ngafal script tuh tebel-tebel itu gitu ya, luar biasa. Nih buat sahabat suara yang mungkin juga berminat tuh, bisa langsung aja kepoin sosial media ya. Kalau misalkan mau ikutan drama musikal dan lain sebagainya gitu. Dan kalaupun memang juga mau mendengarkan karya-karya dari teman-teman Jakarta Movin All Star, sekali lagi bisa diakses di seluruh DSP kesayangan kamu. Sekarang kita mau ke games dulu. Karena ada titipan dari produser saya, ini tajuk games ya, siapa bintangnya?
2: Waduh,
0: siapa bintangnya? Siapa bintangnya? Oh langsung ya, terima kasih supportnya.
2: Thank you.
0: Oke, yang pertama. Ini sebenarnya lebih kepada pengetahuan satu sama lain ya di grup ini. Yeah. Jadi tentang perilaku, tentang apa namanya kebiasaan gitu. Yang pertama, siapa yang paling mungkin dan paling sering telat latihan? Dipikirin dulu 3 detik.
2: Ini di antara kita berempat atau semua member?
0: Semua member aja kali ya. Apa gimana? Enakannya yang berempat apa yang semua member?
4: Yang di sini aja.
0: Ya udah yang di sini ya.
4: Kalau enggak ada baru.
0: Oke. Kalau di antara di sini kayak enggak ada yang kita deh gitu ya. Oke. Okay. Udah kepikiran siapa yang ada di sini ya?
4: Oke.
0: Okay. 1 2 3.
3: Siapa? Jadi bareng-bareng juga.
0: Iya. Langsung bareng-bareng, gitu. Bareng-bareng. Okay.
3: Bukan discussion
0: sebut,
3: ya.
0: Enggak, enggak. Sebut. Sebut aja. 1 2 3.
3: Telat.
0: Iya, yang paling sering atau mungkin aja. Terlambat.
3: 1 2 3.
4: Nisa.
0: Barley. Barley. Coba yang Barley berapa orang?
3: Barley 2.
0: Barley 2. Oke.
4: Aku mungkin
0: ngaku guys ya. Oke, okay, next. Siapa yang paling sering bikin suasana latihan jadi chaos?
3: Chaos.
0: Ya ini positif way deh, kayak seru, hebring gitu. Oh,
2: semuanya.
3: Semuanya.
0: Oh, langsung gitu ya. Semuanya ya, karena satu sama lain udah paham lah situasinya. Iya, ya. Oke. Okay.
4: Dan kita kalau bukan cuma paham, tapi kalau kita ketemu satu sama lain bersepuluh tuh kayak kesulut semuanya, kayak pengen
0: hebring
4: pengen
0: ya.
4: Pengen gua gitu.
0: Langsung extrovert garis keras nih kita gitu ya.
3: Dan kita tuh beo banget ya.
4: Benar.
3: Beo banget.
0: Oke. Okay. Kebayang sih seperti apa tuh ya hebring ya sahabat suara. Oke, okay, next. Siapa yang paling cocok jadi leader kalau kalian manggung? Oke, okay, dipikirin.
3: Leader ya.
0: Leader ya.
3: Masalah kita enggak ada leader.
4: Iya.
0: 1 ya. 2 3. Iya, yang di sini dari yang berempat ada enggak? Kira-kira yang kiranya soalnya semua sama ya kapasitasnya ya, kayak semua saling support.
4: Kayak kita kayak ya udah aja gitu. Okay. Semuanya boleh berpendapat, semuanya
2: betul.
4: Boleh kayak menurut gue gini, menurut gue gini.
2: Yes.
0: Oke, okay. Jadi semua sama rata ya.
2: Sama rata.
0: Oke, okay. Itu ya Pak Produser, enggak semua mesti ada pimpinannya ya, Pak Produser. Iya benar dong.
4: Curhatan.
0: Iya benar, enggak semua hal mesti ada pemimpin ya. Kalau satu sama lain saling support juga aman terus.
3: Biar kita iin.
0: Oke, okay, next. Siapa yang paling susah disuruh serius?
3: Ah, tapi gak ada di sini orang.
0: Oke, okay, berarti ada kesepakatan berarti tuh ada. Bareng-bareng ya.
3: Siapa?
0: Gak usah pakai bisik-bisik, kan gak denger juga nih sahabat suara ya. Siapa yang paling gampang baper?
4: Gampang baper?
0: Jadi kayak kalau bercanda abis itu jadinya bete gitu. Ada gak?
4: Kalau bercanda bete sih
0: enggak ada ya. Atau ditutup-tutupin sebenarnya, pasti ada.
4: Cie gitu. Karena kita kalau ngerasa apa kita bisa langsung ngomong.
0: Oh, dikonfront.
4: Kayak
2: apa sih misalnya gitu.
4: Iya, kayak enggak usah deh gitu. Bisa gitu.
2: Atau langsung kayak tenang, duh.
4: Lagi-lagi kita cari duh kita ya.
2: Sabar gitu aja.
0: Ih, keren banget ya. Berarti emang satu sama lain asik. Jangan lupa ting-ting ya. Satu sama lain bisa saling support. Jadi ini mungkin bisa jadi saran juga untuk sahabat suara. Kemudian dan juga netizen yang sedang mendengarkan kita siang hari ini, kalau misalkan lagi panas, lagi kesel, jangan lupa berarti do.
2: Temukan do bawah.
0: Cari do bawah. Jadi jangan ngegas ya. Oke, seenggak ngegas kita siang hari ini nemenin kamu dan masih bakal banyak juga lagu enak, obrolan menarik juga masih bakal dibahas. Jadi pastiin kamu enggak kemana-mana. Farah barengan sama Jakarta Movin All Star masih di sini nemenin kamu. Kiswara.
5: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Farah Virus di Suara dan nemenin siangnya kamu. Masih juga bersama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Di mana Senandung Gugusan Bintang, ini adalah single terbaru mereka, sudah bisa dinikmati di seluruh DSB kesayangan kamu. Tadi ada sahabat Suara yang nanya, bakalan ada show dalam waktu dekat kah? Dan bisa di-share di mana?
1: Kalau yang dari Jakarta Moving All Star, kita lagi fokus promo-promo aja. Okay. Jadi keliling-keliling. Kalau dari Jakarta Moving-nya, kita akan manggung di Synchronize.
0: Membawakan bulan, konser. Bulan ini? Kapan sih? Bulan ini ya?
1: 17 Oktober.
0: 17 ya? Oh, teman-teman di tanggal 17 ya? Day 2.
2: Tapi okay. Yang adik-adik. Tapi anak-anak yang musikal sendiri.
0: Oh,
2: iya.
0: Wow, luar biasa ya. Bisa sambil juga dipantau. Sebentar nih TikTok ada. Bentar ya sahabat Suara. Kita geser dulu nih puzzle di TikTok. Oh, gitu. Karena terdeteksi katanya ini kayak pada gak gerak. Kita gerak kok ya TikTok. Kita lagi ngobrol nih TikTok ya. Oke. Nah kalau mau kepoin update-nya dari teman-teman bisa di mana aja sosial medianya? Ada TikTok, Instagram atau?
3: Ada semuanya. Instagram dan TikTok-nya ada Jakarta Moving All Stars sama Jakarta Moving.
0: Ya, oke. Okay. Tapi aku lupa nih mau nanya. Kalau dari POV teman-teman masing-masing ya soal lagu yang baru saja dirilis ini Senandung Gugusan Bintang. Sebenarnya secara makna tuh apa sih yang mau disampaikan ke pendengar dari lagu ini? Coba POV masing-masing deh.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku adalah ini kan ceritanya kenapa lagu ini ada itu sebenarnya Kanino dan Kanuya menulis lirik berdasarkan cerita kita. Oh, jadi kita tuh memang diketemukan di Jakarta Moving dari background yang berbeda-beda, dari rumah tempat tinggal yang berbeda, dari kegiatan dan pengalaman yang berbeda, dari trauma-trauma yang berbeda. Gitu, terus kita ditarik sama gravitasi ini untuk berkumpul di Jakarta Moving dan berkarya bersama gitu. Jadi mungkin teman-teman yang dengerin lagu Senandung Bintang juga bisa merasakan hal yang sama, bahwa mimpi tuh gak harus sendirian loh. Lo bisa mimpi bareng-bareng. Dan jangan pernah takut untuk share mimpi lo ke teman lo, karena bisa aja justru karena lo membagikan mimpi itu justru semakin dekat, semakin mimpinya gampang juga dicapainya. Gitu.
0: Kalau Nisa gimana ngeliatnya lagu ini?
2: Kalau aku lagu ini apa ya, ceritanya kan lagi-lagi mengejar mimpi dengan orang-orang yang berbeda, yang even bukan keluarga ya gitu. Dan kita di sini tuh selain background beda-beda, usianya beda-beda, terus kayak di luar Jakarta Moving All Stars ini kita juga kerjaannya sebenarnya beda-beda loh. Jadi kayak kita tuh masih punya mimpi lain di luar Jakarta Moving ini yang kita jalani lah gitu. Bukan mimpi sih, lebih kayak goals-goals kecil yang kita pengen achieve gitu. Jadi sambil kita meng-achieve goals-goals lain, kita juga nge-charge energy di Jakarta Moving All Stars gitu kan. Jadi kayak istilahnya mungkin lagi di tempat lain tuh lagi capek banget gitu. Gue kayak hari ini kerjaan gue bener-bener
0: bikin pusing ketemu apa, anak-anak jadi refreshing gitu.
2: Terus
0: ya,
2: terus ada latihan nih Jakarta Moving All Stars, bener-bener kayak kena recharge lagi. Sebenarnya kayak si Senandung Gugusan Bintang itu kira-kira begitulah gambarannya.
0: Kalau dari kamu ya, kalau Barli?
3: Pertama, Kak Saibah, jangan lelah bermimpi, Kak. Trust me.
0: Iya, by the way, Saibah tuh dari TikTok ya, sahabat Suara yang dengerin di on air ya.
3: Oh iya, benar-benar dari TikTok ya. Karena ya mungkin kita adalah salah satu bukti bahwa kita tidak lelah bermimpi. Kami tidak lelah bermimpi, bersama-sama menggapai mimpi itu. Terciptalah juga single ini, Senandung Gugusan Bintang. Dan aku percaya walau cerita ini dibuat dari background kita, maksudnya kayak cerita kita bersepuluh ini, tapi aku percaya banget orang-orang di luar sana tuh juga mempunyai struggle yang sama dalam menggapai mimpinya gitu. Tapi gimana caranya? Ya itu, makanya harapan terbesar banget buat single ini tuh setiap orang yang denger, semoga lagi capek-capek mengejar mimpi, pas denger ini jadi kayak gitu, ngerasa support, ada yang nemenin, ada yang nge-support walau cuma dari lagu. Tapi ya itu juga apa ya, tujuan kita juga menyanyikan lagu ini gitu, saling menyemangati satu sama lain gitu. Karena in this economy,
0: in this era,
3: in this situation,
0: kita kalau gak kita saling aja, support gimana ya? Siapa yang support lagi selain kita masing-masing?
3: Hashtag warga jaga warga.
0: Kalau Ranu? POV-nya seperti apa?
4: Randif.
0: Oh iya, Randif seperti apa?
4: Aku RT. Aku juga menurut aku ini lagu ini mewakili soal apa ya, struggle-nya kita semua juga yang pasti emang beda-beda. Mm-hmm. Terus juga upaya kita masing-masing yang mimpinya pasti gak cuman apa ya, aku jadi bingung ngomongnya, kayak mimpi itu banyak kayak gitu, kayak mau ini, mau ini, mau ini. Tapi semua itu bisa dipermudah dan bisa di apa ya,
0: digapai gitu ya,
4: mudah untuk diringankan karena ada lingkungan kita ini, okay, supported by them gitu. Dan itu ya back to the gravity-nya itu sih.
0: Oh wow, jadi sekali lagi kalau sahabat suara lagi ngerasa tadi kayak Saiba lelah bermimpi, berarti cocok nih lagu ini buat kamu ya, langsung kamu dengerin supaya biar makin semangat. Thank you by the way teman-teman Jakarta Movin All Star.
3: Terima kasih.
0: Luar biasa sekali, dan pastinya sekali lagi nih buat sahabat suara yang ngerasa aduh aku capek deh bermimpi soalnya kayaknya situasi dan juga lingkungan aku kurang mendukung. Tidak, berarti kamu belum menemukan orang yang tepat dan juga back sound yang tepat. Nah berarti ini lagunya cocok banget buat kamu ya, biar makin afdol siang hari ini, karena ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi gak berpisah begitu aja, kita mendengarkan bersama-sama ya satu lagu dari Jakarta Movin All Star. Terima kasih sekali lagi teman-teman udah main di sini. Sukses pokoknya untuk upcoming project, upcoming panggungan dan sebagainya. Amin, ditunggu amin. Main lagi ke Isuara ya. Buat sahabat suara, right. Buat sahabat suara langsung aja deh kita dengerin ini dia, Jakarta Movin All Star, Senandung Gugusan Bintang.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum target trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
1: Lanjut.
2: Oppo Kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan. Hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya Eki. Sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih. Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
1: Iya.
0: Agak brongs.
1: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue masih.
0: Dulu mah, zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
1: Iya, betul. Alhamdulillah
0: pokoknya, kalau sekarang mah udah enakin.
1: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
0: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat, menurut gue.
2: Iya.
0: Ya mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh ya betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan dulu.
1: Iya okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
0: Iya keliengan.
1: Mau pulang dong, pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Karena literally sebelahan tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, brur, rusak nih kayak pagar gua.
0: Gak bisa dibuka.
1: Kan? Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa?

0: ini pokoknya rusak. Ternyata salah, bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Ah, Pak Ima. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: kami Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara. Hari ini tuh saya tidurnya nyenyak, sumpah enak banget meskipun begadang. Tapi tidurnya tuh anteng, ringan, bangun-bangun happy.
0: Kan begadang jangan begadang kalau ada artinya.
1: Kalau nggak ada artinya.
0: Ini ada artinya.
1: Ada artinya karena timnas kita juara.
0: Saya tuh sumpah ya sampai komenan postingan terakhir saya tuh diposting Indonesia sama Mas Yuda. Jadi kayak aduh sumpah semua orang sedang merayakan euforianya masing-masing dan kita sedang bersenang-senang sahabat suara.
1: Bener, karena udah lama kan Indonesia nggak dapat gelar itu, akhirnya bener. Tahun ini dapat juara di Piala AFF Cup 2026.
0: Bukan AFF.
1: Piala AFF.
0: FIFA ASEAN.
1: FIFA ASEAN Cup.
0: Iya.
1: Iya itu maksudnya.
0: Dan ini dari kemarin di briefing sampai hari ini juga enggak benar. Itu dia Dandi Prayogo anaknya Pak Cayo yang suka main yoyo.
1: Dan ini juga ada Rory Lansari cantik mewangi sepanjang hari.
0: Kita akan nemenin sampai jam
1: 7 malam.
0: Di mana lagi kalau bukan
1: Suara Santai.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
7: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
10: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita masih di Suara Santai, sahabat suara. Dan masih dengan Animo di... Apa, kenapa?
1: Kita santai banget nih, namanya Suara Santai. Depan kita ada orang kagak santai, tiba-tiba masuk,
0: tiba-tiba keluar, tiba-tiba buka pintu, tutup pintu.
1: Saya curiganya orang yang ada di hadapan kita ini sedang pusing karena dia habis ngechat WhatsApp orang. Terus orang itu gak tahu apakah dia udah baca, kenapa dia gak bales ya.
0: Tapi kan kalau di WA aku ya, selalu itu biasanya udah kebaca ketanda centang dua warna biru.
1: Kamu gitu. Menyalakan itu?
0: Iya.
1: Di kamu, 2026 ini
0: kamu gak nyalain itu, Rory Wulansari?
1: Ih, kenapa kita harus menyalakan tanda bahwa kita membaca?
0: Itu berarti tidak punya etika.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gak ada adab. Kita sebagai orang yang tahu cara berkomunikasi dua arah itu harus mengaktifkan centangnya.
1: Bukan begitu. Terkadang kita butuh yang namanya waktu untuk apakah kita sudah siap untuk menjawab atau tidak. Ada juga itu dibilang kayak tidak sengaja kayak buka Dandi. Terus kayak yang orang ini menunggu mi jawaban. Jadi kayak ada rasa bersalah di dalam diri. Terus tiba-tiba orang yang kita chat ini meneror lah kita. Kenapa kau baca terus kau gak jawab? Kalau misalnya kita membiarkan dia berwarna abu-abu, biarkan itu menjadi misteri dari yang maha kuasa. Kayak apakah kita membaca atau tidak, biarkan itu menjadi misteri.
0: Tapi menurut saya orang-orang gitu red flag gak sih? Kayak
1: biar
0: dia gak ngerti perasaan kita yang nungguin dia udah baca atau belum. Karena misal gini,
1: tempelkan bendera merah ke
0: seluruh tubuhku. Karena saya tuh kebiasaan ya, biasanya balas chatnya itu dalam hati. Jadi untuk centang biru.
1: Tunggu sebentar, kok lebih parah? Membalas makin dalam hati.
0: Nggak, biasanya kan sengaja saya aktifkan itu centang dua birunya biar itu saya udah kalau misal lagi nge-scroll chat WA, oh ini belum saya balas, berarti udah saya baca karena udah centang dua gitu chatnya orang kayak
1: nggak,
0: gitu.
1: Nggak perlu. Kalau begitu kita tanyain
0: red
1: sama
0: flag
1: sahabat.
0: Itu orang-orang.
1: Nggak
0: red
1: apa-apa, tempelkan bendera merah di sekujur tubuhku, aku terima kalau misalnya masalah centang biru-biru ini.
0: Coba tanyain sahabat suara. Sahabat suara, kamu tim centang biru aktif atau yang nggak aktif atau mati, nggak peduli sama orang lain, gak ada etika, gak ada akhlak?
1: I don't to the care.
0: Kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 081808 960 960.

0: kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.

0: Rasa lagi banyak banget yang dengerin di sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa yang baru saja lewat di hadapan mata kita.
1: Siapa?
0: Ada
1: dia.
0: Adenia Peser Hits Kota Makassar, pelari yang paling sekencang-kencangnya Mama Racing.
1: Pokoknya kalau sahabat suara lari-lari CPI terus kayak ada ekor kuda.
0: Ada cahaya lewat enggak? Ada cahaya lewat itu Adenia.
1: Dia karena kencangnya itu melebihi kecepatan cahaya.
0: Tapi yang lainnya juga ada yang mendengarkan kita karena siapa? Tadi saya disapa oleh mbak-mbak cantik yang berada di Minasa Mart.
1: Asik.
0: Ini lagi dengerin kita nih sekarang.
1: Lagi dengerin obrolan yang ngebahas orang-orang yang red flag.
0: Kenapa sih Dandi? Saya sebagai tim red flag dan sepertinya saya tidak menerima dibilangin sama Dandi kalau saya red flag. Saya akan menanyakan langsung kepada bos saya karena Dandi kan kayak hawa-hawanya. Tolong dipanggilin bos kita. Okay. Karena di sini ajakin ngobrol Mas Nara yang centang birunya aktif sampai detik ini.
2: Kalau belum pulang,
0: ada masih ada pintunya masih kebuka. Jadi sahabat suara kan Dandi tim yang centang birunya tuh masih aktif. Ya, terus kayak saya tidak menerima sekelas Dandi Prayogo yang bilangin saya red flag. Kalau begitu, kita akan menanyakan langsung kepada bos kita yang baik hatinya ini. Kenapa kira-kira di tahun 2026 ini masih saja ada umat-umat yang menyalakan centang biru? Selamat sore Bapak kita yang terhormat lah.
1: Lah, Bapak yang terhormat.
0: Kenapa?
1: Santai aja tahu.
0: Halo, ya Pak bisa opening Pak.
1: Tapi Pak Nara ini cukup unik karena aktifnya centang birunya itu ketika masih di kantor, ketika udah pulang udah dimatiin lagi.
0: Emang iya Pak?
3: Enggak lah.
1: Iya.
0: Biru terus Pak.
3: Biru terus.
1: Enggak Pak. Ini di briefingnya nggak gitu. Kalau pulang baru dimatiin katanya.
0: Fitnah ini.
1: Oh fitnah.
0: Iya fitnah. Alasannya Pak kenapa? Kayak 2026 ini semua orang mematikan centang birunya. Pak Nara masih setia dengan warna centang birunya.
3: Sesimpel kayak pengen ngerespek orang kali ya.
0: Ngerespek orang.
3: Lebih ke ngerespek karena saya yakin orang ketika WhatsApp ke saya itu kan pasti dia butuh konfirmasi, afirmasi, misalnya berupa ajakan, berupa butuh konfirmasi,
0: yeah,
3: butuh persetujuan, butuh izin. Nah, saya sih pengennya ketika centang biru, mereka terkonfirmasi bahwasannya saya sudah baca gitu loh.
0: Oh.
3: Dan saya jadi punya perasaan harus segera balas.
1: Green flag kan?
0: Iya. Tapi pertanyaannya, bagaimana perasaan Pak Nara sebagai orang yang mengaktifkan centang dua birunya dan menemui orang-orang yang di dunia ini kayak lebih banyak orang yang tidak menyalakan centang birunya Pak?
3: Iya, jadi kerasanya sih lebih ke tahun ini ya. Kalau
0: iya,
3: tahun
0: Pak.
3: Kemarin sih masih orang masih
0: pada aktif semuanya.
3: Oh, nggak terlalu mikirin lah dibiruin apa enggak ya. Cuman sekarang ini saya juga ngerasa teman-teman saya bahkan di kantor ini itu pada nggak nyala gitu, iya, lah, pada nggak nyala gitu. Kadang ngerasa pengennya sih adalah karena kan kita juga nggak mungkin WhatsApp kalau kita nggak ada maksudnya.
1: Betul.
3: Yeah. Kita juga butuh pengen dapat si feedbacknya cepet.
0: Oh.
3: Nah, jadi akhirnya ketika itu barang tuh nggak nyala, kita jadi kayak ngerasa
1: ngawang Pak, ngawang.
3: Udah nyampe belum ya?
1: Iya.
3: Jadi ada perasaan, aduh ngapain sih harus pakai dimatiin segala gitu loh.
0: Oh, kesel ya Pak
3: kesel.
0: Ya.
1: Lebih
3: ya
1: ke menghargai dibilang sama etika. Saya karena sebagai orang chat kamu tuh ada keperluan, perlu feedback dengan cepat. Jadi kan kalau udah kebaca ya udah otomatis kayak udah senang, berarti udah kebaca mau dibalas atau enggak ya jelas sudah dibaca.
0: Tapi
1: gitu.
0: Kan kalau misalnya enggak langsung dibalas pasti kok marah?
1: Enggak juga, tergantung
0: kita
1: dari poinnya.
0: Kita panggilkan tersangka selanjutnya Rizka Kemala sebagai seseorang yang mematikan centang birunya. Saya tolong, saya membutuhkan opsi sebagai pendukung saya ke Rizka. Kenapa kiranya kita ini harus mematikan centang birunya agar kita tidak tersudutkan ketika Pak ya kayak kita lagi nggak sengaja bukanya.
3: Benar.
0: Jadi kayak
3: dan saya ngerasa juga saya nggak terlalu eksklusif hidupnya ya.
0: Yep.
3: Jadi tidak harus jadi misterius ya.
0: Iya Pak.
3: Jadi segampang itu ketika ada WhatsApp ya sebisa mungkin saya ngeresponnya cepat.
0: Oke, tersangka cepet. Selanjutnya silahkan untuk yang mematikan centang dua birunya.
3: Salah satu contoh tadi yang saya bilang di kantor makin banyak.
0: Iya.
3: Iya.
0: Jadi sebenarnya izin Pak, saya juga terinfluence dari Kariska sebenarnya.
4: Sayanya. Apa pertanyaannya?
0: Alasan
4: Mbak
0: kenapa mematikan centang dua
1: kalem
0: biru?
1: Kalem banget ya.
4: Loh, saya tuh soft spoken sekali di kantor ini. Sebagai orang yang soft spoken, kemudian saya sangat introvert ya. Jadi kayak ada tekanan gitu.
0: Enggak.
4: Kalau dimatiin karena saya itu orangnya enggak enakan. Jadi kalau misalnya orang itu tahu ternyata saya udah baca tapi nggak dibales, saya malah lebih nggak enak ke dia.
0: Bener, gitu. Itu juga saya kayak nggak sengaja kita buka kan.
4: Terus saya nggak bisa membalas dengan cepat.
0: Sama.
4: Jadi itu kayak harus saya mikir, boleh nggak usah ikut-ikutan nggak?
0: Nggak, itu memang isi hati saya yang
1: kenapa dengar. Sih?
3: Tapi.
4: kok mau ikut?
3: Ini sih bakal kerasa banget ketika dalam kondisi yang urgent. Ketika darurat, ada yang sakit, ada yang harus butuh reaksi cepat dari kita. Itu teman-teman ketika itu gak berubah warna, itu akan jadi semakin satu entah panik atau akhirnya jadi overthinking ya.
0: Iya.
3: Untuk kondisi-kondisi yang memang.
1: Cuman gara-gara chat kita bisa overthinking Kak Rizka? Kalau gak dibalas.
4: Tunggu dulu, masih boleh hidup kan kalau
0: masih tenang.
4: Belum siap untuk menyalakan centang biru.
0: Ya, yeah, it's okay. Sekali lagi itu pilihan masing-masing. Yes. Dan mau bagaimanapun itu, ya sahabat suara.
4: Mas Nara satu keluarga semua pada nyala nggak?
3: Nyala semua.
4: Oh, nyala semua ya.
3: Karena kita nggak terlalu eksklusif hidupnya.
0: Berarti itu jadi sebenarnya sahabat
3: dan,
0: suara.
3: Dan kita nggak ngerasa harus misterius kan? Gitu kan?
0: Bukan itu tujuannya. Terima kasih Pak Nara, terima kasih Kak Rizky.
1: Udah. Itu udah ada penjemputnya di depan.
0: Sekali lagi, menyalakan centang biru ataupun tidak itu adalah pilihan masing-masing dan bisa jadi itu adalah garis keturunan seperti Pak Nara satu keluarga.
1: Tapi tetap kalau bagi saya itu orang-orang yang nggak aktifin masih tetap red flag di mata saya sih.
0: Nggak apa-apa red flag, tempelkan semua bendera itu. Ada Yoga juga di WhatsApp yang ikutan.
1: Cakep, dia bilang dia tim nggak peduli sih mati atau aktif, jadi centang biruku di WA itu masih aktif karena nggak pernah di otak atik.
0: Oh,
1: gitu.
0: Lebih ke malas dia pegang HP. Ada Rania di Instagram katanya kalau lagi jomblo mati, kalau lagi ada pacarnya nyala. Berarti Rania ini adalah tipikal yang ketika dia galau hapus dia si profile picture-nya kata saya.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kalau Sal Priyadi mungkin fotonya blur, tapi kalau kamu yang menonaktifkan centang birunya di WhatsApp, itu chat kamu yang blur, enggak jelas.
1: Enggak, bukan kita yang enggak jelas, mohon maaf. Balasan kita yang belum tentu ada.
0: Benar.
1: Sebenarnya, tapi sumpah ya sahabat suara, saya pun juga punya beberapa alasan kenapa akhirnya saya mematikan centang dua biru di WhatsApp saya.
0: Kenapa?
1: Yang pertama, saya bukan chat person. Jadi kayak saya pun juga sering memastikan bahwa saya ke siapapun ya, ke klien atau apapun itu, saya pasti sudah bilang bahwa saya tipikal yang memang lebih suka ketika pun bilang Ror saya telepon ya, terus kita ngobrol gitu.
0: Lebih enak gitu.
1: Lebih enak kayak gitu, biar kayak tektokannya nggak membutuhkan waktu supaya kayak yang okay, saya akan intens di sini untuk membalas chat gitu. Kalau misalnya kita harus kayak punya waktu menunggu jawaban lagi, kita juga ditunggu menjawabnya, sepertinya itu buang-buang waktu.
0: Saya biasanya kalau kayak gitu yang nelpon-nelpon gitu ke teman-teman dekat aja yang udah deket banget.
1: Teman dekat juga saya
0: tanpa
1: begitu.
0: Tanpa ada chat, kalau ditelepon udah merasa nggak risih lagi. Begitupun teman dekat saya kalau telepon tiba-tiba nggak apa-apa banget, malah saya suka gitu, berarti emang beneran urgent, ada yang harus cepet diberi respon gitu. Kalo karena kalau chat itu, takutnya kehilangan momen.
1: Chat itu kayak chat, makanya saya tulis tuh di bio WhatsApp saya, chat before call. Jadi kayak orang bilang, Ror saya telepon ya, terus saya jawab iya, abis itu dia menelpon dah, begitu ceritanya. Tapi ternyata ada 7 kepribadian orang-orang yang menonaktifkan centang biru.
0: Berarti bukan cuman kepribadian ganda ya, berarti 7 kepribadian, banyak.
1: Betul,
0: banget.
1: Betul, memang saya setan, memang puas gak tau.
0: Kalau tadi kan Rory lebih emang suka ditelepon ya, lebih anaknya talk aktif.
1: Ngobrol, benar.
0: Kalau ada juga beberapa orang yang memang satu, dia menjaga dirinya dari paparan sinar ultraviolet.
1: Kau pikir kita pakai sunscreen pembahasannya?
0: Paparan informasi atau orang-orang yang sering menguntit gitu.
1: Kayak Dandi.
0: Jadi kayak menjaga,
1: menghargai privasinya kita.
0: Iya, betul. Sama yang kedua, biasanya orang-orang tuh yang gak suka kayak jadi remote control, gak suka dikontrol sama,
1: gak usah diatur kapan kita mau balas gitu.
0: Dan yang ketiga biasanya untuk orang-orang yang tidak suka terlihat terhubung, kayak sering intens gitu, cecetan sama orang.
1: Bener. Sama lebih memilih berkomunikasi lebih dalam. Jadi kayak kalau misalnya mau ngobrol lebih lama dan lebih panjang, ya udah kita ketemu gitu.
0: Biasanya ngobrol-ngobrol kayak gini di jam 12 malam ke atas udah. Tidak. Obrolan udah deep.
1: Saya tidur jam 12.
0: Saya sama teman saya udah ngobrol sampai yang ke tahap bagaimana menjalani hidup di usia 24 ke atas.
1: Tapi ternyata orang-orang yang menonaktifkan centang biru WhatsApp ini lebih mandiri, coy.
0: Ih, bullshit.
1: Kenapa? Astagfirullahaladzim, Dandi. Banyak hati-hati yang terlukai dengan kata bullshitmu.
0: Gak suka saya sama orang-orang yang gak aktifin centang birunya. Bikin emosi, bikin kita yang kepikiran gitu.
1: Kok pikir itu masalah kita?
0: Nah, sama mungkin orang-orang yang gak aktifin itu takut dan tidak suka dapat tekanan sosial dari saya, salah satunya.
1: Karena kau memang kayak yang menjengkelkan.
0: Dan yang terakhir, biasanya orang-orang itu berorientasi pada kesejahteraan mental. Mentalnya sendiri, dia pikir mental orang urusan dia. Ih, kita makhluk sosial, kita harus saling mengerti.
1: Kita harus sama-sama memahami apa yang menjadi pilihan orang lain.
0: Yang jelas Indonesia menang apapun yang terjadi.
1: Berapa skornya?
0: 4-2.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara. Sahabat Suara, Universitas Terbuka Makassar atau UT Makassar resmi meluncurkan Registart UT Makassar sebagai bagian dari rangkaian penerimaan mahasiswa baru masa 2026-2027 genap. Mengusung tema Buka Batas, Buka Masa Depan, Mulai Langkahmu di Universitas Terbuka, kegiatan berlangsung pada Selasa 6 Oktober 2026 di UT Convention Hall, kantor Universitas Terbuka Makassar. Registart menjadi momentum UT Makassar untuk memperkenalkan fleksibilitas pendidikan tinggi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara UT Makassar dan sejumlah SMA, SMK, mitra UAS UT. Salah satu agenda utama Registart adalah mini talk show yang menghadirkan perspektif dari pemerintah, mahasiswa, sekaligus konten kreator dan juga alumni UT Makassar. Diskusi tersebut membahas bagaimana pendidikan tinggi dapat menjadi bagian dari perjalanan pengembangan diri dan juga karir, sekaligus bagaimana fleksibilitas UT memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk tetap melanjutkan pendidikan di tengah kesibukan. Selain talk show dan sesi testimoni, Registart dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara UT Makassar, SMA, SMK, Mitra UAS UT. Dan bagi UT Makassar, kerjasama dengan Satuan Pendidikan merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Strategi tersebut akan diperkuat melalui berbagai kegiatan Goes to School, Goes to Office, dan sosialisasi ke berbagai wilayah serta kolaborasi dengan Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT. Serta kampanye melalui media sosial, media massa, call, dan juga influencer. Registart sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk tidak membatasi masa depan hanya karena keterbatasan hari ini. Buka batas, buka masa depan, mulai langkahmu di Universitas Terbuka. Dan itu dia Suara Fakta dari Rory Wulansari. Nantikan Suara Fakta berikutnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.
1: Ibu Ola mengunyah.
2: Apa?
1: Apa yang belakangnya, Os? Gogo. Jangan gogos.
2: Biarin aja, gogos aja.
1: Kenapa dia memakan jualannya sendiri, Dandi?
2: Kasihan tahu orang-orang yang jualan tuh kalau kita habisin jualannya. Saya tuh kasihan, nanti kalau habis dia jualan apa lagi?
1: Begini, memang mereka bikin untuk dihabisin, Mas.
2: Tapi nanti
1: besok
2: dia jualan apa?
1: Besok dibikin lagi.
2: Masa?
1: Kalau misalnya kita habisin, ya udahlah kita habisin bahan materi kita aja. Kita udah ada di BTS.
2: Behind the Star, sahabat suara. Kita akan bahas yang sering menjadi idola bagi kaum ciwi-ciwi.
1: Kenapa begitu?
2: Kenapa?
1: Yang sering menjadi idola bagi para ciwi-ciwi.
2: Bagi para bapak ibu, dipersilakan untuk menggunakan sabuk pengaman sebelum mendengarkan siaran kami berdua. Karena
1: dengan,
2: dapat mengguncang.
1: Dengan kosakatamu yang begitu baku, siapa yang akan kita bahas?
2: Kita akan bahas BTS.
1: Dandi!
2: Oh, kenapa?
1: Siapa yang akan kita bahas?
2: Behind the Star. Jadi ada di Behind the Star, musisi asal Korea Selatan yang baru aja blusukan turun ke gorong-gorong karena katanya dia mau mencalonkan menjadi presiden di 2029.
1: Sampai habis backsound kita, Taeyong NCT blusukan, sahabat suara. Dan informasi kedua datang dari Leonardo DiCaprio yang angkat suara soal Karhutla Kalimantan Sumatera.
2: Jadi mau tahu infonya jangan kemana-mana, tetap di BTS
1: Behind the Star.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96FM.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsfood.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
10: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Mungkin harimu bahagia ketika kamu bisa menikmati bersama Taeyong di Jakarta. Karena Taeyong lagi belusukan di
1: bayangkan,
0: Jakarta.
1: Bayangkan, Taeyong ini kan akhirnya belusukan. Sampai akhirnya dia berada di jalan-jalan. Kan? Terus dia duduk-duduk di pinggir sungai Jakarta.
0: Ciliwung.
1: Ya, terus kau bayangkan lah kalau dia bilang tunggu apa lagi sayang, bergabunglah bersamaku. Susahlah bersamaku berjalan kaki bersama di Jakarta.
0: Kan dia belusukan itu karena setelah dia tampil di Red Line di 3 Oktober kemarin kan?
1: Ya, The Red Line.
0: The Red Line.
1: Ya, itu adalah konser dari NCT Sahabat Suara dan Taeyong. Ini memilih menikmati Jakarta dengan jalan kaki naik GPO sampai main bareng sama kucing liar.
0: Kucing liar ya, jadi kayak gemes.
1: Iya, yang paling bikin salvok coy, si fotonya di pinggir sungai. Kayak beneran. Dia di orang rumah warga diposting di Instagramnya dia. Kayak betapa jomblangnya, jomplangnya kehidupan warga Jakarta yang ada di samping sungai sama ada gedung tinggi di belakangnya. Itu saya sebagai orang Indonesia kayak inilah fenomena kehidupan kita orang-orang sini.
0: Terus Taeyong juga itu ini dapat warung apa sih namanya ini?
1: Warung kerek
0: yang ada di pinggir sungai Jakarta. Dan penasaran gitu apa yang dijual sama warung-warung itu. Kan kalau kita kan udah biasa ya, kalau di sini tuh warung-warung Bugis mungkin ya, yang ada Pertamini. Oh, warung tunjuk-tunjuk ya, kayak gitu
1: sih?
0: Makanan.
1: Bukan.
0: Warung yang bagaimana? Yang kayak gimana? Kan
2: dia itu di tepi sungai.
1: Iya.
0: Oh, paham. Jadi jadi kita dari
1: jajanannya dari seberang sungai.
0: Jadi kayak misal ada ojek online yang bawa makanan, itu dikerek, ditarik dari rumah yang ada di seberang sungai. Repot dia sebenarnya ya.
1: Tidak, tapi itu adalah sebuah experience bagi jiwa-jiwa perkotaan.
0: Dia kan ini benar-benar keliling sampai yang kayak belusukan begitu, dia turun di gorong-gorong gak sih kayak
1: dan dia begini permisi. Pun juga kalau dia turun di gorong-gorong, dia lagi enggak bawa kamera, dia lagi enggak bawa media.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
4: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
10: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagu ini ku persembahkan untuk sayangku, cintaku, kasihku, manisku, manjaku, asik, Leonardo DiCaprio.
1: Iya, karena ternyata bukan cuman soal fisiknya ya, tapi beneran hatinya, rasa empatinya terhadap
0: tampannya
1: apa yang terjadi kan.
0: Luar dalam seimbang kata saya.
1: Karena Leonardo DiCaprio ini angkat suara soal karhutlah yang terjadi di Kalimantan sama Sumatera.
0: Betul. Jadi si doi ini memposting di Instagramnya 4 Oktober kemarin. Jadi dia menulis lebih dari 800 ribu hektar hutan telah terbakar di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera.
1: Ya, dan gak cuma itu, soal luas hutan yang terbakar, ini DiCaprio juga bilang ancaman karhutlah itu terhadap habitat orang hutan di Kalimantan.
0: Bener.
1: Karena kayak asap dari kebakaran yang pastinya juga berdampak ke masyarakat yang ada di sana gitu. Jangankan di sana, ini kayaknya udah
0: Palangkaraya kan terakhir kan.
1: Yang baru-baru ini 3 Oktober.
0: Jadi kayak memang kalau misalnya sahabat suara pun melihat langit kita semakin hazy, ini karena mungkin kita juga terkena dampaknya deh. Dan DiCaprio sendiri ini memang sudah lama aktif menyuarakan isu-isu perubahan iklim dan konservasi satwa liar.
1: Ya, dan kalau kita lihat dari catatan Najwa Shihab, jauh ya. Kalau kita lihat catatan dari Kementerian Kehutanan, ini sepanjang 1 Agustus sampai 10 September 2026 ada 24 satwa liar yang berhasil diselamatkan dari lokasi terdampak karhutlah di Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya adalah orang utan.
0: Okay.
1: Maksud saya, izin, kita gak pernah benci pemerintah, kita gak pernah benci pejabat publik, tapi yang kita mau adalah bagaimana kita bisa hidup dengan aman dan sehat di negara kita sendiri.
0: Yang paling bikin kita akhirnya harus memperhatikan ini, sahabat suara, jangankan kayak kita yang ada di Indonesia, sampai abang Leonardo DiCaprio pun juga peduli sama kesehatan kita. Love you so much, abang.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
8: Dengerin suara santai, bisa lewat streaming juga.
9: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
10: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
11: separuh hatiku.
9: Suara
11: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
9: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
9: warga Indonesia. Suara warga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang...
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: streaming sekarang juga di 96FM Isuara Makassar.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfood.
0: 96FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Nggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: Pulang Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy
0: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sinar FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to...
2: Culture! Oh, enak banget baring-baring cuy.
0: Jadi gantian, kemarin saya yang berbaring lemah tak berdaya. Sekarang Dandi, lelaki paruh baya.
2: Eh jangan dong, paruh baya udah tua banget.
0: Yang menggunakan baju putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kata saya tinggal dikubur.
2: Eh amit-amit cuy, sembarangan.
0: Kita udah ada di culture sahabat suara. Seperti biasanya udah setengah mati saya menghadapi
2: setengah
0: Dandi.
2: Setengah tujuh. Tapi posisi-posisi begini pengen banget pasti sahabat suara rasain kan. Pengen bareng-bareng.
0: Coba, ya jadi memang sebenarnya untuk siaran sambil bareng itu adalah permohonan kita. Semoga ACC kepada Pak Nara yang sedang mendengarkan, mungkin kita akan menyurat. Jadi Alif akan menambah daftar pekerjaannya. Yaitu akan standby.
2: Mohon izin Alif ya, pekerjaan kamu ditambah nanti.
0: Jadi kayak kita akan temanya siaran sambil baring 24 jam.
2: Eh, kelamaan.
0: Kelamaan ya. Anyway, di culture kita punya dua informasi paling culture. Yang pertama,
2: siapa cinta nabinya?
0: Adalah tayang di Amerika Serikat film Ghost in Shell ini mendapatkan rating 100%.
2: Wow, ini kan baru-baru yang akhirnya terungkap fakta yang kita cuma tahu kayak di film, tapi kok ada beneran di Indonesia ya?
0: Iya, tiba-tiba kasus-kasus. Kok tau gak saya dengar berita itu pas saya lagi di mana? Saya baru saja tiba di Jakarta, dan terus habis itu orang pada bahas yang kayak, oh ternyata ada lapas yang kayak A, B, C, D, E, G.
2: Kayak bener-beneran Joko Anwar risetnya sampai ke dalam akarnya.
0: Iya, total deh. Terus informasi kedua datang dari hadiah juara FIFA Asian Cup 2026. Kau bisa tebak berapa?
2: Kalau saya sih prediksinya ya jam Rolex.
0: Dandi, saya tadi pertanyaannya apa? Mm-mm. Tebak berapa? Bukan benda apa?
2: Berapa? Jam Rolex satu kan udah angka tuh.
0: Astagfirullahaladzim. Makanya kalau mau tahu informasinya,
2: jangan kemana-mana, tetap di culture.
3: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
3: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Wah, bentar.
2: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Wah, bentar.

0: Terus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tea jus bikin mau lagi.
2: Mau tea jus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
5: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita balik lagi di Culture Sahabat Suara.
1: Maaf ya Sahabat Suara kalau misalnya suara Dandi cukup menggemparkan karena posisinya memang sedang tidak baik-baik saja. Kita GWS untuk Dandi sama-sama.
0: Jangan, ini sehat-sehat walafiat aja Rory Ulansari.
1: Tapi dia, saya kemarin tuh cuma satu talk loh Dandi. Kenapa kok semua-muanya sih? Enggak, apakah kau akan abadi seperti ini?
0: Enggak, jadi kan kita kalau ngomong tuh sambil baring itu lebih kayak deep talk gitu sama Sahabat Suara yang lagi dengerin. Sahabat Suara, kalau kamu udah nonton film Ghost in the Cell,
1: saya
0: kamu pasti yang kayak kaget karena ada pemberitaan yang kayak beneran fakta dari Joko Anwar, riset dari filmnya itu bener nyata.
1: Iya,
0: dan
1: nyata,
0: ternyata film Ghost in the Cell karya Joko Anwar yang baru aja tayang di bioskop di Amerika ternyata.
1: Iya, kan udah Oktober. Masuk, kan udah masuk Netflix. Terus habis itu per 2 Oktober kemarin itu tayang resmi di bioskop Amerika sono.

0: Amerika, Amerika negeri sono.
1: Amerika Serikat.
0: Dan pas tayang di bioskop sana itu langsung dapat respon positif dari para kritikus film di sana, karena emang tahu kalau kita nonton detail dari filmnya itu
1: emang sudah nonton.
0: Udah, jadi
1: oh,
0: itu
1: akhirnya.
0: Kayak jadi kalau kita nonton dengan baik, bijak dan saksama ya.
1: Asik.
0: Kalau kita nonton baik-baik ya itu betul-betul kayak jokes-jokesnya dapat, kritikannya dapat.
1: Benar.
0: Terus alur ceritanya jelas, apa yang mau diangkat. Ih kayak saya tuh nonton kayak gak kedip tau sampai selesai.
1: Kenapa kok gak kedip? Kalau saya pribadi kan karena melihat Abimana dan kawan-kawan.
0: Enggak, saya tiba, saya
1: ada Morgan Sayangku juga di sana.
0: Saya gak kedip gara-gara ini, gara-gara
1: bener-bener kayak warna grabbing dan
0: kalau,
1: segala-galanya.
0: Kalau gak bisa ngomong apa-apa, spicy.
1: Speechless, oh, mas.
0: Spicy.
1: Spicy. Spicy itu pedes, mohon maaf.
0: Speechless.
1: Tapi yang bikin lebih speechless lagi coy, karena ini dilihat dari penilaian Rotten Tomatoes.
0: Asik, Rotten Tomatoes.
1: Iya, ini memang kan website penilaian film. Semuanya ini memberikan penilaian positif sampai film ini meraih rating 100%.
0: Wow.
1: Kayak biasanya kan cuma 80/100.
0: Atau maksimal kayak 98 lah
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ini 100.
0: Berarti enggak ada yang enggak suka di sana.
1: Benar, ternyata orang-orang suka sama penderitaan kita.
0: Dan sebelumnya film ini tuh yang enggak cuma menawarkan yang bisa kita lihat tuh dari horornya aja, tapi ada komedi. Terus dia juga memenangkan penghargaan Best Picture kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 di mana? Di Texas.
1: Di Texas, sahabat suara, bukan sembarang Texas, bukan Texas Chicken, bukan.
0: Apalagi daerah Texas.
1: Bukan.
0: Kalau daerah Texas di Makassar tuh bahaya, enggak boleh dilewatin.
1: Jangan. Nah, film ini juga sudah punya hak siar di 148 negara, jadi kayak siap-siap Joko Anwar akan menjadi orang terkaya di Indonesia. Kayak banyak banget hartanya pasti ya.
0: Karena setiap orang yang nonton pasti lari ke dia kan duitnya.
1: Apanya?
0: Duitnya.
1: Bukan meminta perlindungan.
0: Bukan. Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
0: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: bilang I love you, I'm sorry, saya mencintai Indonesia, tidak ada sorry-sorian.
1: Gak ada maaf-maafannya.
0: Saya sorry, Jack.
1: Jangan remehkan timnas.
0: Iya, gila. Ini sih memang harum banget. Indonesia lagi harum seharum-harumnya.
1: Harum mewangi sepanjang hari.
0: Rory Wulansari itu, mohon maaf.
1: Karena kalau Sahabat Suara nonton tadi malam, itu benar-benar bikin kita yang kayak amazed gitu, gak bisa
0: turut
1: ngomong.
0: Turut bereuporia.
1: Tapi tau gak jokes-jokes orang di threads tadi saya sempat baca. Kan si Jirayut, kan pakai baju setengah-setengah. Yeah. Kan awalnya tuh dua sama.
0: Yeah.
1: Tapi karena katanya Jirayut pas foto bahunya agak tinggi sebelah kanan yang ada Indonesia, jadinya 4-2.
0: Oh. Agak ada peran Jirayut memangnya. Tapi kita gak mau bahas Jirayut Sahabat Suara, karena ternyata para pemain ini gak cuma bawa pulang trofi aja, tapi mereka si pemenang atau skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 ini berhak mendapatkan hadiah sekitar 11,6 miliar rupiah.
1: Tapi kalau kita lihat ya, hadiahnya kan dibagi rata ke 23 pemain,
0: iya.
1: Jadi 10 pelatih dan asistennya, jadi masing-masing tuh dapat sekitar 350 juta dan ini masih hadiah resmi dari FIFA.
0: Bisa nggak gitu tuh kayak 50 jutanya dua pemain aja?
1: Tapi kayaknya ada bonus deh dari ini
0: dari negara kita.
1: Iya, tapi sebenarnya kalau kan kemarin tuh ada sempat Asian Games juga,
0: yeah.
1: Tuh para atlet badminton tuh yang kayak nunjukin jam Rolex juga, yeah. Kalau kan dia menang tuh.
0: Oh, makanya kok bahas jam Rolex terus ya?
1: Iya,
0: karena pemain badminton pada pakai itu semua
1: dia
0: hadiah.
1: Dia singgung karena dia nggak dapat jam. Padahal ibaratnya kalau di badminton tuh lawan Cina tuh berat banget, kayak ibaratnya lawan Spanyol.
0: Tapi kan memang kita lagi meminimalisir pengeluaran negara.
1: Jadi dan kayak memang kalau dilihat ya, bola tuh emang semua segmen ya, yang suka dari anak kecil mau apapun ya, kita harus melihat animo dari masyarakat.
0: Saya untuk para pihak-pihak yang berwajib atas ini gitu kan, saya khawatirnya mohon jaga kesehatan mental, karena netizen-netizen Indonesia tahu gimana dong ya, kayak ada sedikit saja hal yang tidak dilakukan atau miss dari pandangan si netizen ini, Insya Allah mental Anda terganggu, kata saya.
1: Pokoknya karena apapun yang terjadi, kita selalu cinta sama negara kita. Apalagi pas yang Anggun nyanyi itu tahu.
0: Itu
1: terus kadang. Itu kan juga jadi perbincangan, kayak kenapa sih Anggun udah jadi bukan negara WNI nyanyi lagi di Indonesia. Padahal panitianya tuh kalau kita lihat dari POV panitianya, dia itu pintar banget cari talent.
0: Benar.
1: Karena bayangin, si Anggun tuh dia ngerasain tanah air ku tidak kulupakan,
0: iya.
1: Yang benar-benar yang kayak dia yang ngerasain gitu
0: itu
1: loh.
0: Itu adalah Anggun C. Sasmi, penyanyi yang memang ada dari sebelum kau lahir pun.
1: Iya,
0: Dadi.
1: Suaranya tuh gelap.
0: Dan kau tau gak dia pindah ke warga negaraan kapan? Sebelum kau lahir.
1: Iya, 19 berapa?
0: Gak usah, intinya sebelum kau lahir. Bisa ya, gak usah dijelasin gak kalau gak
1: lupa,
0: paham, Mas?
1: Saya lupa, tapi baru-baru saya baca.
0: Iya, intinya Sahabat Suara, kita semua bangga dengan Indonesia.
1: Kepala saya naik kirinya nih. Duh, naik kolesterolku kayaknya deh.
0: Kan? Itu bukan urusan kita. Kita mau pamit aja Sahabat Suara, karena Dani udah mulai problematik dengan dirinya sendiri.
1: Ya udah Sahabat Suara, saya pamit ya, Dani Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo dalam keadaan kena kolesterol.
0: GWS. Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, juga pamit undur diri.
1: Tetap dengerin Suara Makassar.
0: Suara warga Indonesia, and see you
1: tomorrow.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
0: Iswara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
0: Sinar FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Selamat pagi, semangat dong.
0: Halo, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini, Nabil?
0: Yang jelas kabarnya pagi ini saya tuh agak ngantuk tahu, soalnya semalam saya tuh nobar.
1: Nobar apa?
0: Bukan nobar bola, tapi nobar sidang MK.
1: Oh my god.
0: Sudah putusan itu.
1: Ternyata
0: hasilnya nanti kita spill di TBL ya.
1: Wow. Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan main kamu, kita bakalan kasih TBL juga. Kita bakalan kasih oversharing juga.
0: Dan pastinya hari ini kita bakalan bahas soal kesehatan loh.
1: Karena ini adalah Rabu Sehat.
0: Yes, betul sekali.
1: Kira-kira kita bahas apa ya?
0: Nanti kita bakalan spill
1: bersama Claire Rizky
0: dan saya Bill Putri.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
2: Berarti wakil presiden kita masih sama ya?
0: Masih sama, betul. Aduh. Masih sama. Semalam saya tuh nontonnya kayak, waduh.
2: Gimana ceritanya sih, saya gak ngerti tau.
0: Ya, jadi sebenarnya ya, si wakil presiden itu digugat karena katanya ijazahnya tuh kayak gak ada bukti yang valid gitu. Kalau dia bisa setara gitu, ini
2: SMA,
0: ijazahnya,
2: SLTA.
0: SMA-nya, bener. Okay. Jadi semalam nih, si MK itu menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan wakil presiden Gibran Rakabuming yang di Pilpres kemarin 2024 itu tidak bisa diterima. Jadi dalam pertimbangannya, MK ini menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan kalau Gibran ini punya ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang bisa disetarakan dengan pendidikan kayak minimal SMA gitu.
2: Loh, nah, berarti dia gak pernah SMA dan SLTA kan?
0: Betul.
2: Kok bisa mewakilkan?
0: Nah, karena kemarin waktu Gibran mendaftar itu, dia tuh ijazah yang dari luar negeri namanya MDIS gitu disetarakan, ada tuh formulasi kayak persyaratan penyetaraan biar bisa setara dengan SMA, tapi ternyata setelah dikaji lebih jauh lagi ternyata ini tuh tidak bisa disetarakan dengan ijazah SMA gitu.
2: Tapi kenapa tidak dimakzulkan?
0: Tidak bisa.
2: Why?
0: MK tuh tidak bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Karena ya kalau yang saya nonton semalam ya, katanya bukan kewenangan dari MK gitu untuk memaksulkan si Gibran
2: DPR
0: ini
2: sih.
0: Ya saya juga kurang tahu ya untuk itunya ya,
2: kalau yang kayak gitu,
0: nanti
2: gitu
0: kita cek
2: DPR
0: lagi
2: sih.
0: Nah, karena sebelumnya juga para pemohon menilai kalau Gibran itu tidak memenuhi syarat pendidikan dan meminta Gibran membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden. Tapi ya sudah tidak bisa seperti itu. Mungkin kedepannya mungkin ada langkah-langkah lain gitu.
2: Tapi sekarang gini, berarti kan dia udah gak bisa mencalonkan lagi kan
0: di 2029.
2: 2029 berarti dia udah gak mungkin. Kecuali dia pakai tipe C.
0: Oh iya, ijazah paket C. Tapi paket katanya C. Waktunya udah gak cukup. Karena kan paket C itu 3 tahun. Nah, terus kalau sekarang dia baru mau ngambil itu katanya waktunya udah gak bisa gitu.
2: Bukan waktunya udah gak bisa.
0: Udah gak bisa apanya?
2: Otaknya.
0: Aduh ya ampun.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: suara. Memainkan musik pilihanmu.
1: Totalnya 30 ribu ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Kita sudah di Alfamidi.
4: Yes, sudah waktunya Alfamidi. Saya sudah excited sekali mau belanja di Alfamidi.
5: Yes, sekarang kita ada tebus terus murahnya. Jadi kamu bisa belanja Rp50.000 bisa tebus murah 1 produk TTM.
4: Wow.
5: Belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM. Dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
4: Yes. Sudah banyak produknya. Aduh, nih sahabat suara. Kamu bisa tebus hanya Rp5.000. Kamu bisa tebus Simba Choco Chips, susu coklat putih stroberi. Ada juga Sindelo Rutan Cap Badak Botol 350ml. Ada juga nih Bintang Zero Kaleng 330ml. Ada Garuda Pilus. Ini pas banget sih dinonton. Dimakan buat pas nobar. Dinonton pas lagi makan. Oke, ini pas banget dimakan pas lagi nobar. Nobar apapun sih, gak cuma
5: nobar kebakaran?
4: Iya, jangan dong. Terus ada juga nih minyak kayu putih yang mini roll on itu. Ada juga Four Vitamin Garin Sachet 200 gram.
5: Kayu putih roll on bisa buat ketek berarti.
4: Aduh, enggak dong, pedis nanti keteknya.
5: Tebus Rp10.000 bisa tebus Parotti Cream Meses, Arnon Cream Meses, dan juga bisa tebus Lay Seaweed Sweet Chili Wavy Beef Barbecue, dan masih banyak lagi variannya, dan juga Yupi Baby Bears, dan juga Three Pieces Pristine.
4: Wow, tebus murah hanya Rp15.000. Ini sahabat suara, ada 2 piece SOS pel lantai. Ini biasa nih dipakai di rumah saya, apalagi yang varian apelnya. Terus ada juga Herba Cough buat yang udah mulai tidak enak tenggorokannya. Bisa langsung nih tebus murah cuma Rp15.000. Ada juga Fresh and Nut Body Wash. Oh, ini fresh yang baunya kayak bau cupcake gitu ya?
5: Kayaknya ya.
4: Wangi gitu, manis. Ada juga Pepsodent Pro Care. Ada juga Mama Lemon Jeruk Nipis sama Mama Lime Mineral Salt.
5: Yes, kalau kamu misalnya kamu mau tebus Rp30.000, bisa tebus Belfood Royal Frankfurter. Ini ada yang 200 gram dan juga 300 gram. 360 gram.
4: Ini juga salah satu sosis yang enak sih, apalagi belinya di Alfamidi.
5: Yeah.
4: Bisa diantar langsung ke rumah kamu pakai aplikasi Midi Kering, dan juga registrasi buat jadi member gampang banget pakai aplikasi Midi Kering Azza.
5: Makanya belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi belanja puas.
4: Harga hemat.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya. Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
5: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
6: separuh hatiku.
3: Suara
6: sempurna.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Suara
3: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Penyanyi wanita salah satu favorit saya yang terbaru.
1: Dere Puspa ya.
0: Dere.
1: Saya juga suka sih karena tipikal suaranya tuh unik.
0: Yes.
1: Dan juga yang dulu pernah kalian bilang gak sih,
0: dance-nya
1: MV-nya
0: bagus
1: tuh bagus banget.
0: Bagus dance-nya. Banget. Wow. Aku mau dance sama kamu Dere.
1: Kita tunggu ya.

0: Dere datang ke suara.
1: Iya betul. Tapi dia kayak agak kurang-kurang terkenal banget ya dibandingkan sama Bernadia.
0: Jangan dibandingkan dong. Kan semua orang punya jalan-jalannya yang beda-beda.
1: Iya benar juga.
0: Gak bisa dong dibandingkan.
1: Iya.
0: Makan di rumah sama makan di sekolah kan gak bisa dibandingkan.
1: Oh yes, enakan di sekolah dong.
0: Aduh, enakan di rumah lah.
1: Oh iya juga ya.
0: Tapi soalnya kalau di sekolah dapetnya MB guys. Jujur, jujur nih MB.
1: Tapi kalau saya di rumah ditahan-tahan makan.
0: Kok ditahan? Kok disuruh diet kan badannya udah bagus.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Masa sih lagi. Emang kalo, kenapa MBG? Jadi, Mas Bahlil ganteng.
0: Bukan. MBG ini makanan bergizi gratis. Beda lah sama Bahlil. Okay. Jadi MBG ini mulai diuji coba dengan sistem prasmanan seperti di Jepang. Jadi siswa ambil makanannya sendiri. Tapi yang kalau kayak gini tuh saya takut tahu ada yang siswa yang ambilnya malah lebih banyakkan lauknya daripada nasinya. Kan sering tuh kayak gitu.
1: Maksud kalau sekarang, tapi kalau anak kecil sih dia yang penting kenyang aja sih.
0: Oh, yang penting kenyang sih. Iya sih, iya lagi.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya saya agak setuju sih sama MBG versi prasmanan.
0: Kenapa
1: ini.
0: Kenapa itu?
1: Jadi dia itu enggak banyak biaya buat ompreng-omprengnya.
0: Oh iya betul.
1: Tapi kan udah beli juga ya.
0: Ya udah
1: maksudnya
0: beli.
1: Jadi tuh kayak apa ya? Jadi enggak mungkin ya. Gak terlalu banyak dipindah-pindah tempat gitu kan.
0: Oh iya.
1: Biasa
0: sih.
1: Dipindah-pindah tempat. Kena tangan, kena apa. Campur sama apa.
0: Betul.
1: Gitu. Mungkin ini bisa jadi lebih terjaga itunya, kualitasnya.
0: Yes, mungkin ya. Tapi yang bikin saya agak kurang setuju juga nih, karena jadi waktu makannya tuh jadi lebih lama tahu. Karena kan harus dibagi-bagi makanannya ya? Ngambil-ngambil makanannya. Pas makannya lagi, belum lagi beres-beresnya. Kan itu semua harus diberesin. Karena makannya kan dalam kelas.
1: Oh, makannya dalam kelas.
0: Iya, rata-rata tuh biasa makannya dalam kelas gitu.
1: Dulu kalau misalnya kita dulu ada MBG gimana ya waktu kita zaman sekolah ya?
0: Aduh, saya nggak tahu sih, walaupun ada MBG saya tetap bawa bekal sih dari rumah. Suka makan. Tapi yang pasti ini tuh bukan cuman ganti cara penyajiannya ya, tapi bagian juga lagi menguji apakah sistem prasmanan ini bisa membuat MBG itu lebih hangat, lebih segar, minim food waste, dan juga melatih kemandirian siswa gitu.
1: Kalau menurut saya juga ya,
0: kenapa?
1: Daripada prasmanan daripada apa lagi namanya dibanding yang kayak ompreng-ompreng itu. Kayak mending dapurnya disediain di sekolah.
0: Iya ya, benar ya.
1: Atau misalnya di area Makassar Selatan misalnya
0: Makassar.
1: Gitu. Misalnya kan saya enggak tahu. Makassar Selatan misalnya kan ada berpuluh-puluh sekolah. Dapurnya sedikit aja gitu. Dapurnya deket-deket gitu loh.
0: Iya, biar distribusinya lebih menurun lagi. Tapi ada juga sih beberapa yang ngasih usul gimana kalau di kantin sekolah aja dibuat ini. Tapi ya sudah terlalu banyak MBG. Ruko kosong pun sekarang kalau isinya bukan mix, isinya MBG sekarang. Tapi sebenarnya MBG ini salah satu apa ya? Salah satu program yang menurut saya tuh perlu dikaji ulang lagi enggak sih?
1: Betul.
0: Menurut saya ya.
1: Nah, makanya ini kan awalnya ya. Saya sebenarnya agak-agak setuju sih sama makan buat anak sekolah. Cuman caranya sih mungkin yang harus benar kata Nabil tadi harus dicoba lagi, dikaji ulang lagi.
0: Bener. Bahkan ada juga nih yang komen nih di Instagram ya, bilang kalau tambahan waktu sesi prasmanan dikasih campurannya tuh agak kurang. Terus nguji yang kemarin dong, maksa banget segala cara ditempuh. Ya ampun.
1: Ya kan namanya sih. Kita ini, saya bukan mau membela ya, tapi memang niatnya kan mau membaguskan gizi anak sekolah gitu.
0: Betul, apalagi yang di sekolahnya di pelosok-pelosok ya. Tapi semoga ini bisa dikaji ulang dengan lebih baik lagi ya.
1: Yes.
0: Gak mengganggu sistem pembelajaran.
1: That's right.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.